0: sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosin Anwar melaporkan.
2: Maskapainya juga nggak ada kejelasan.
3: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
2: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana, bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
4: Jam berapa tadi Mas?
2: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
3: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis ME 17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
4: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
6: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
0: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: banjir,
9: terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak, Pak?
9: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
0: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
7: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
12: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, kali ini kita update you untuk perakiran cuaca hari ini di Provinsi Lampung akan seperti apa. Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung. Kali ini yang akan bertugas adalah Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal.
2: Halo, selamat Dian. Gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah, sehat. Masih semangat juga pasti menemani pendengar hari ini. Dan gimana nih kabarnya Kak Iqbal sendiri?
2: Alhamdulillah baik, Kak, dan masih semangat juga untuk menemani pendengar pada pagi hari ini.
1: Alhamdulillah baik Kak Iqbal. Tentunya kita juga ingin tahu ya seperti apa perakiraan cuaca pada hari ini, tepatnya pada hari Selasa 8 September 2026 di Provinsi Lampung. Silakan informasi selengkapnya, Kak.
2: Ya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa 8 September 2026. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 33 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 40 hingga 94%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan sebagian pesisir barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian pada malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan Lampung Barat. Sedangkan untuk ini hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk informasinya dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
6: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
5: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula, tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
7: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar, sudah di pukul 7 lewat 57 waktu Indonesia Barat, alias bentar lagi udah jam 8. Sudah pada sarapan atau belum? Tipe yang Anda sering sarapan atau enggak nih pendengar? Ada yang memang biasa gitu ya. Wah, aku gak bisa nih kalau gak sarapan pakai nasi. Nasi satu piring, telurnya kudu dua, sama sayuran gitu kan. Ada yang begitu. Ada juga yang kayaknya, aduh itu terlalu berat sih kalau mau langsung nasi. Kayaknya sih lebih suka roti. Atau misalnya dengan cemil-cemil dikit gitu ya. Ada juga sukanya ngopi dan lain sebagainya. Banyak tipe-tipe orang dalam makan sarapan. Yang penting tetap dibuat seimbang ya. Kalaupun memang sarapannya tadi belum ada karbo, ya mungkin jangan terlalu sampai siang banget. Anda harus sudah cukupi kebutuhan tubuh dengan karbonya. Nah, yang paling penting juga ternyata sekarang nih ya, di Provinsi Lampung sudah ada gerakan juga untuk sarapan dengan 2 butir telur ya. Lebih bagus juga kalau telurnya tuh direbus, jadi gak banyak minyaknya. Atau bisa juga untuk Anda ya, biasakan dengan cut off dulu, gak usah yang langsung ngagetin, pelan-pelan aja untuk meninggalkan gula. Seperti kita tahu sebenarnya kan gula gak cuman ada di gula pasir aja gitu kan. Ada juga kandungannya di nasi, ada juga kandungannya itu di buah. Nah itu tapi pastinya gula-gula yang bagus, gula alami gitu ya. Tapi sebenarnya dengan kita perlahan meng-cut off gula, ada beberapa hal yang membuat tubuh kita sehat. Walaupun gak, jangan sampai kita cut off-nya benar-benar gak makan gula sama sekali, karena kita juga tetap butuh energi dari gula ya. Mengurangi gula bukan berarti harus menghindari seluruh makanan yang mengandung gula. Yang perlu diperhatikan adalah gula tambahan seperti pada minuman manis dan makanan ultra proses. Ada 3 fase yang biasanya dialami saat kita mulai mengurangi konsumsi gula. Yang pertama, fase penyesuaian ya. Biasanya tuh keinginan konsumsi makanan atau minuman manisnya masih ada aja, karena memang tubuh dan kebiasaan makan itu lagi beradaptasi. Yang kedua, pola makan mulai berubah pelan-pelan ya. Kita mulai bisa kontrol kemauan kita nih waktu ngelihat gula gitu ya. Biasanya kan laper gulanya gitu. Misalnya kita bisa mulai pilih air putih dan memperbanyak makanan utuh seperti sayuran, buah, protein, serta biji-bijian. Ketiga, kita akan terbiasa dengan jangka panjang. Mengurangi gula bukan sekedar diet sementara, tapi jadi pola makan sehari-hari. Bahkan pendengar, WHO juga merekomendasikan konsumsi free sugars kurang dari 10% dari total energi harian ya. Pengurangan hingga di bawah 5% bahkan bisa memberikan manfaat kesehatan tambahan. Jadi ya, mengurangi gula bukan berarti hidup tanpa rasa manis. Yang penting jangan sampai yang manis di lidah justru bikin pahit di kemudian hari. Tetap jaga kesehatan ya.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Dengar di hari ini September ya, masih hari Selasa maksudnya, 8 September 2026. Wah, ini menjadi hari-hari yang juga kita harapkan semoga lebih baik ya dari kemarin gitu, dari segi cuacanya, kemudian juga kesehatan yang semoga juga semakin membaik. Karena memang apa yang terjadi dalam beberapa hari ini terkait dengan abu vulkanik juga pasti ada ya pengaruh terhadap udara yang memang kita hirup nih sebagai nafas kita sehari-hari. Aduh. Gak cuma itu aja ya, banyak juga sih yang terdampak, seperti dari banyak penumpang yang akan terbang dengan pesawat tetapi harus cancel karena memang mempertimbangkan keselamatan ya saat memang harus terbang gitu. Nah, penerbangan memang juga banyak yang akhirnya terdampak, tiket yang kemudian harus tidak terpakai, kemudian juga uang yang melayang. Tetapi tenang, ada hak penumpang yang memang tetap harus dipenuhi. Penumpang yang penerbangannya dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini berhak mendapatkan refund atau pengembalian dana tiket sebesar 100%. General Manager Bandara Internasional Raden Intan II, Kiki Eprina Arianti ini menjelaskan pembatalan akibat bencana alam masuk dalam kondisi force major. Jadi ketentuannya mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 30 tahun 2021. Aturan ini pun berlaku bagi seluruh maskapai yang beroperasi di Bandara Raden Intan II. Maskapai juga wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur refund melalui kanal resmi mereka. Bagi penumpang yang membeli tiket melalui online travel agent, ini juga bisa mengajukan refund melalui platform tempat tiket dibeli. Penumpang juga diminta teliti saat mengajukan refund, jangan memilih alasan pembatalan karena kemauan pribadi jika penerbangan sebenarnya dibatalkan oleh maskapai akibat bencana alam. Jadi kalau memang penerbangan Anda batal karena erupsi, bukan hanya pesawat yang boleh kembali ke bandara, uang tiket Anda juga bisa kembali ke kantong Anda tentunya dengan prosedur yang tepat.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi,
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dan semangat untuk Anda yang masih melanjutkan kegiatannya ya, tentunya dengan tetap menemani anak Anda yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh atau secara online, tetap untuk libatkan kesabaran, jangan terlalu emosi, pakai oktavnya jangan banyak-banyak di nada Anda ya. Karena ternyata yang lagi berjuang gak cuman kita aja gitu kan, yang lagi ikutin ngajarin anak-anak lagi belajar online, tapi juga tentunya anak-anak juga sedang berjuang untuk beradaptasi dengan gaya pembelajaran yang baru ini. Mungkin beberapa yang alumni dari masa COVID lalu ya, sudah ada yang terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, tapi banyak juga sepertinya yang baru memulai dengan sekolahnya dan harus beradaptasi. Ini apa sih gitu kan ya, kenapa kok aku sekolahnya dari rumah mah? Tapi pastinya kita bisa berikan pengertian kepada anak-anak, dan juga inilah sebuah pertimbangan yang baik, yaitu dengan menghindari untuk keluar dari rumah dulu. Karena walaupun mungkin dari kemarin dan juga hari ini alhamdulillah ya tidak separah pada hari Sabtu dan Minggu untuk abu vulkaniknya, tetapi bukan berarti sudah benar-benar selesai. Jadi pemerintah Provinsi Lampung ini belum bisa memastikan kapan dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau berakhir, karena memang kondisinya masih bergantung pada aktivitas erupsi. Jika kembali terjadi erupsi, maka dampak abu vulkanik berpotensi berlanjut. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengatakan aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini memang terpantau menurun ya pendengar, tapi residu dari erupsi masih berada di atmosfer maupun permukaan, sehingga dampaknya masih dalam pemantauan. Mungkin kalau misalnya Anda coba untuk seka ya dengan jari Anda, misalnya di mobil atau di dinding luar deh, itu mungkin masih terasa atau juga terlihat gitu ya abu hitam, walaupun tidak setebal sebelum-sebelumnya. Nah, menurut Wagub Jihan, kondisi tersebut masih dapat berubah apabila kembali terjadi erupsi. Ia pun menjelaskan perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dipantau secara berkala setiap 6 jam. Hasil pemantauannya juga menjadi dasar untuk melihat perkembangan aktivitas gunung sekaligus memprediksi dampak yang mungkin terjadi. Menanggapi hal itu juga, Kepala Koordinator Wilayah Lampung BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Raden Intan 2 Lampung, Nanang Buhori, mengatakan kondisi abu vulkanik masih menjadi perhatian karena material erupsi masih berada di atmosfer. Salah satu faktor yang dapat membantu mengurangi sebaran abu vulkanik sendiri adalah air, tapi kondisi saat ini belum memungkinkan untuk operasi modifikasi cuaca untuk menghasilkan hujan buatan. Pastinya ya, untuk kita sendiri jangan sampai terlewatkan, pakai masker Anda jika memang harus berada di luar ruangan, dan juga tetap pakai kacamata ya, karena kelilipan abu vulkanik itu, waduh ya, kelilipan debu aja gak enak, apalagi abu vulkanik ya, karena bisa menyebabkan iritasi. Jadi walaupun mungkin terlihatnya sekarang seperti aman-aman saja, perlindungan diri itu tetap harus dilakukan, menggunakan masker, kemudian juga kacamata. Dan jangan lupa saat Anda berada di luar ruangan dan kembali ke rumah, ganti segera baju Anda dan segala yang melekat di badan Anda supaya tidak terkena pada yang berada di rumah sekarang.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, mari kita cek fakta dulu yuk untuk hari ini ya. Biasanya dari media sosial nih banyak banget ya informasi yang beredar, kira-kira benar apa enggak. Nah, kali ini beredar di media sosial menampilkan poster yang menyebutkan air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Nah, faktanya klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC itu adalah hoax, bahkan dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG_Kalbar. Pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Update selalu informasi Anda dengan mendengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung, akses juga di rri.co.id, tentunya informasi yang no hoax. Dan jangan lupa, yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan sampai latah jadi jemari kita share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, upaya untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan para pengendara jalan terus dilakukan ya. Ini juga dilakukan oleh Satlantas Polres Pringsewu yang tidak hanya mengatur lalu lintas, tapi juga membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas di sejumlah titik jalan lintas Barat Sumatera. Pembagian masker dilakukan di Simpang Pasar Induk Pringsewu, Simpang BRI, dan Simpang Tugutani. Kasatlantas Polres Pringsewu, Ibtu Ikade Gunawan, ini mengatakan, langkah ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya membantu masyarakat melindungi diri dari paparan abu vulkanik. Polisi juga menghimbau masyarakat tidak panik, tapi tetap waspada ya. Pengendara diminta menggunakan masker, mengurangi kecepatan, menjaga jarak, dan tidak memaksakan diri jika jarak pandang terganggu. Masyarakat diingatkan pula untuk mengikuti informasi resmi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau dan tidak mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Karena di tengah jalan yang tetap harus dilalui, yang paling penting bukan siapa paling cepat sampai, tapi yang paling aman tiba di tujuannya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dengar masih bersama Dian Oktavia, tentunya menemani Anda ya di Lampung pagi ini. Hari semakin siang dan juga panas ini mulai terasa ya, terik ya. Tapi kita sih harapannya memang semoga segera turun hujan, karena memang kita inginkan hujan air itu yang nantinya akan menyiram sisa-sisa atau residu dari abu vulkanik ini, sehingga kualitas udara kita bisa lebih baik lagi ya. Karena bagaimanapun memang dari residu ini sebenarnya masih terasa, masih berterbangan bahkan. Jadi memang kita perlu sekali untuk terus memakai masker, pakai kacamata juga, dan jangan lupa saat Anda juga sedang berkegiatan di luar ruangan, dan pastinya juga menggunakan pakaian yang menempel dari si abu, untuk segera dicuci dan ganti ya untuk pakaian Anda. Ada gak sih yang ngerasain ya di tengah bencana ini, kayaknya tuh kecemasan diri itu agak meningkat ya, apalagi menjelang kita mau tidur. Ada yang ngerasa kayak gak bisa tidur karena overthinking, sampai akhirnya tuh tidur tuh karena apa? Karena udah capek banget baru ketiduran gitu. Ya memang situasi bencana seperti saat ini memicu rasa cemas dan membuat sebagian orang sulit untuk beristirahat. Tetapi kecemasan yang muncul ini tentunya bisa memberikan dampak untuk kesehatan kita ya. Jadi pelan-pelan ayo kita benahi cara istirahat kita dengan melakukan teknik relaksasi. Jadi salah satunya kita coba atur pernafasan dengan menarik nafas secara perlahan menggunakan diafragma dan menghembuskannya dengan tenang. Jadi ternyata cara pernafasan ini pun akan membantu kita bisa lebih rileks. Kita juga bisa untuk lakukan meditasi atau imajinasi terbimbing yang bisa jadi pilihan ya. Jadi dalam imajinasi terbimbing itu kita bisa bayangkan suasana atau tempat yang membuat diri kita lebih aman dan nyaman untuk mengalihkan pikiran dari sumber kecemasan. Selanjutnya ini juga bisa diterapkan ya. Kita mungkin terlalu banyak juga scrolling media sosial, tapi sebenarnya ada obat yang bisa untuk kita lakukan secara berkala, yaitu dengan membuat jurnal atau kita tuangkan kekhawatiran kita ke buku catatan. Ternyata pikiran yang terus berputar menjelang tidur itu membuat tubuh sulit untuk rileks, dan menuliskan hal-hal yang mengganggu pikiran ini menjadi salah satu cara untuk mengelolanya. Jadi kayak kita bisa siapin notes atau buku catatan dekat tempat tidur. Sebelum tidur kita tulisin apa aja sih kekhawatiran kita, apa sih yang perlu dilakukan esok hari biar kita bisa lebih fokus besok bangun dengan oh ini to-do list aku nih. Jadi ada rencana untuk menyelesaikan persoalan tertentu tanpa harus menyiapkan space kepada otak untuk overthinking. Nah, kebiasaan ini bisa membuat pikiran bisa lebih teratur ya, dan tentunya semua itu yang namanya kesehatan dimulai dari pikiran. Jadi walaupun mungkin dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak baik-baik saja, kita upayakan pikiran kita bisa tetap positif supaya tubuh kita juga tetap terjaga kesehatannya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

masih bersama Dian Octavia menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Gimana hari-hari ini ya? Masih berjibaku dengan bebersih rumah kah gitu ya? Tapi gak apa-apa, semoga badan Anda selalu sehat, jadinya selalu kuat ya untuk bebersih. Dan mungkin juga harus lebih rajin lagi ya. Walaupun memang nyapunya nih, kita gak bisa asal nyapu ya. Kita harus ya semprot dulu dengan air supaya dia menggumpal dulu, baru kita sapu perlahan saat dia sudah tersemprot dengan air. Sabar-sabar ya, memang hidup ini penuh ujian pendengar. Tapi yang pasti semoga kita selalu sehat supaya pikiran kita juga bisa lebih jernih, terutama nih untuk Anda para bunda-bunda yang lagi menemani anak-anaknya juga dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar secara daring ya. Dan pastinya hal ini juga menjadi sebuah kebiasaan baru bagi anak-anak, walaupun mungkin tidak bertemu dengan teman dan guru secara langsung di sekolah, tetapi bagaimana caranya supaya mereka juga tetap bersemangat dan menghidupkan vibe sekolah di rumah. Mungkin ada beberapa cara nih pendengar ya untuk menjadi aktivitas bagi anak-anak yang harus tetap berada di rumah tapi juga menghindari dari rasa bosan, sehingga mereka negosiasi gitu ya. Udah deh, bolehlah sekali aja keluar rumah ketemu sama teman-teman gitu. No, no, no. Anak-anak nih pastinya ya sekarang sudah makin banyak untuk materi ajar secara online yang bisa untuk diakses. Selain memang sudah dapat dari sekolah, bisa juga ada games-games yang edukatif bisa untuk dicoba dimainkan bersama dengan anak. Anggaplah ini menjadi sebuah momen untuk membuat bonding Anda dan anak menjadi lebih dekat lagi. Yang kedua, bisa untuk tentunya explore menu masakan baru bersama dengan sang anak. Jadi kayak, wah dulu nih, dulu ya, kemarin-kemarin kayaknya udah banyak nge-save beberapa menu gitu kan untuk masak bareng anak, tapi belum kesampaian. Ini jadi saatnya gitu. Jadi ya bisa untuk explore menu-menu baru yang kira-kira nih dimasak bareng anak juga bisa, dan mereka bisa merasakan keseruan saat sedang memasak. Terus makanan yang dimasak bersama, apalagi ada sumbangsih tenaganya, biasanya anak-anak juga bisa lebih lahap untuk menikmatinya. Dan selanjutnya kita juga bisa untuk mulai ajarkan kepada anak bisa bertanggung jawab terhadap barang atau kamar miliknya. Jadi pastikan bunda-bunda capek ya lagi beberes. Nah, gak ada salahnya saat mereka sudah selesai dalam pembelajaran jarak jauh dan juga dalam kondisi tidak terlalu kelelahan gitu ya, ajak mereka atau berikan tugas kepada mereka untuk menyelesaikan dari pekerjaan di kamarnya gitu ya. Apakah itu dengan mengganti spray, ataukah dengan merapihkan rak bukunya, dan lain sebagainya. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan bersama dengan sang anak. Dan terkadang kita gak perlu yang heboh-heboh banget sih kegiatannya. Bisa jadi sebenarnya anak juga kangen gitu ya momen untuk melakukannya bersama sang bunda atau sang ayah. Jadi kayak kualitasnya itu lebih kepada waktu, bukan hanya kegiatan ya. Selamat untuk menjalin bonding yang lebih kuat dengan sang anak, dan semoga kita bisa lalui ini dengan cepat.

kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi kali ini. Dan jangan sampai kemana-mana, karena tentunya kami masih akan temani Anda di Lampung sore ini. Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosong tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Selamat siang untuk Anda yang juga baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan jangan lupa juga kami ingatkan kembali untuk Anda yang tengah beraktivitas gitu ya, di luar sana atau juga sedang mendampingi anaknya untuk mengerjakan soal daring ya, atau juga secara online, ada yang secara Zoom atau juga soalnya memang dikerjakan secara langsung gitu ya, melalui beberapa buku perangkat dari buku cetak dan juga LKS. Semoga lancar semuanya. Jangan lupa untuk mengenakan masker dan juga kacamata karena memang masih ada debu berterbangan, walaupun memang gak separah di hari kemarin dan juga 2 hari yang lalu ya. Semoga kita semua tetap senantiasa dijaga kesehatannya dan juga semangatnya untuk bisa mendampingi anak-anak kita dalam mengerjakan soal daring ya, terutama buat para mama-mama nih yang lagi pada sibuk ya siang hari ini. Baik, berbagai informasi telah kami siapkan untuk Anda pendengar di Lampung siang ini. Sebagai lagu berikutnya kami akan hadirkan Drive, katakanlah spesial untuk Anda.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Berikan informasi kali ini kami sampaikan dari Pringsewu yang juga menyebar ya ketika abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Pringsewu yang juga turut mengotori fasilitas publik dan tempat ibadah. Jadi kondisi ini juga mendorong jajaran Polres Pringsewu untuk turun langsung membantu masyarakat setelah membagikan masker kepada pengguna jalan. Jadi polisi kini juga turut membersihkan fasilitas umum yang juga terdampak abu vulkanik. Memang yang juga sudah diprediksi atau juga diinformasikan ya untuk per hari ini di hari ke-8 di bulan September tahun 2026 abu vulkanik juga sudah mulai berkurang ya, dan hal ini juga tentunya membuat seluruh para karyawan pegawai yang ada di instansi kantor kemudian juga tempat ibadah ini terus melakukan pembersihan. Dan hal ini juga dilakukan oleh pengurus masjid dan juga warga serta polisi yang bergotong royong membersihkan abu vulkanik yang menempel di halaman, selasar hingga area tempat wudu masjid di Pringsewu. Dengan menggunakan sapu kemudian selang air ini dibersihkan agar lingkungan masjid kembali nyaman dan juga digunakan oleh masyarakat untuk beribadah dengan nyaman. Berdasarkan pantauan, sebaran abu vulkanik memang saat ini cenderung menurun ya, namun juga diminta semua warga agar tidak lengah dan tetap waspada ketika beraktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker atau pelindung mata untuk menghindari iritasi dan juga gangguan pernafasan. Jadi bagi keluarga juga memiliki anak-anak, lansia, anggota keluarga yang juga punya riwayat sesak nafas gitu, sebaiknya batasi untuk aktivitas di luar ruangan sampai udara benar-benar bersih. Jadi masyarakat juga dimohonkan untuk tidak panik dengan kabar yang juga belum jelas kebenarannya, karena kita harus percaya pada pembaruan informasi resmi dari pihak berwenang seperti BMKG, PVMBG maupun juga aparat kepolisian. Jadi gotong royong yang juga dilakukan oleh seluruh masyarakat dan juga jajaran dari Polres di Pringsewu juga memang ini juga terus dilakukan, karena kegiatan ini juga sekaligus bisa menjadi bentuk kepedulian gitu dan juga bentuk perbantuan masyarakat untuk memulihkan lingkungan setelah terdampak abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar informasi kali ini dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI yang juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menurunkan kewaspadaan meski episode erupsi Gunung Anak Krakatau ini dinyatakan telah berakhir. Badan Geologi menyatakan erupsi yang juga menerus berlangsung sejak Jumat pukul 23.07 waktu Indonesia Barat yang juga berakhir di hari Minggu, namun Anak Krakatau ini masih berstatus level 3 atau siaga dan aktivitas vulkanik juga masih berlangsung. Direktur Eksekutif WALHI Lampung Irfan Trimusri mengatakan berakhirnya erupsi ini tidak berarti ancaman terhadap masyarakat juga ikut berakhir karena dampak erupsi telah meluas. Di Provinsi Lampung misalnya, abu vulkanik yang juga berdampak diantaranya terhadap Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tanggamus, serta wilayah sekitar ini mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, hingga kegiatan sekolah dan transportasi udara. WALHI juga menilai langkah pemerintah seperti pembagian masker, pembelajaran daring, penghentian kegiatan sekolah di luar ruangan, serta pembersihan abu memang diperlukan. Namun, penanganan tidak boleh berhenti pada respons darurat dan bersifat reaktif. Nah, jadi WALHI mendesak pemerintah juga untuk membuka informasi perkembangan Anak Krakatau dan peta sebaran abu secara berkala untuk melakukan pengukuran kualitas udara, surveillance kesehatan, serta memastikan distribusi masker dan juga perlindungan bagi kelompok rentan. Untuk itu pendengar, pemerintah juga diminta memperkuat fasilitas kesehatan dan memastikan kalau keamanan sumber air dan pangan ini juga merupakan hal yang paling utama ya. Karena WALHI juga turut mengingatkan pengalaman tsunami Selat Sunda ini diakibatkan oleh runtuhnya sebagian tubuh Anak Krakatau. Dan juga pelajaran terbesar di tahun 2018 adalah bahwa kesiapsiagaan tidak boleh dibangun setelah korban berjatuhan karena sistem peringatan dini, jalur evakuasi, informasi publik dari kesiapan desa pesisir juga harus diuji sejak dini, bukan ketika keadaan darurat saja. Jadi memang WALHI juga meminta kondisi ini menjadi momentum untuk terus mengevaluasi kesiapsiagaan bencana di kawasan pesisir Provinsi Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan ganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tener il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese Costa Rugi menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
7: Aduh,
5: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

tepatnya di edisi hari ke-8 di bulan September tahun 2026. Banyak hal yang juga kita petik ya dari beberapa hari ini, ketika banyak sekali hal yang juga membuat segala aktivitas kita menjadi tertunda sejenak gitu kan ya. Mulai dari perjalanan, bepergian menggunakan pesawat udara, kemudian juga ada kegiatan sekolah dan juga perkuliahan yang harus dilakukan secara online gitu. Nah, tapi hal itu juga merujuk kepada penanganan bencana di tahun 2026 yang juga ternyata ini ada usulan mengenai anggaran tambahan yang juga dilakukan oleh Kemenkyu pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau juga PNPB mengusulkan tambahan anggaran ini untuk penanganan sekaligus juga pemulihan dari pasca bencana di berbagai daerah di tahun 2026. Ini senilai 5,6 triliun rupiah ke Menteri Keuangan. Dan mungkin dalam waktu yang juga dekat ini diusulkan juga dari Sekretaris Utama PNPB Rustian yang juga mengatakan bahwa anggaran tahun ini PNPB mengelola pagu anggaran reguler yaitu sebesar 1,05 triliun rupiah. Selain itu juga PNPB ini mendapatkan tambahan dukungan anggaran yang juga digunakan untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi hunian yang juga mengalami rusak berat. Hal ini juga dikatakan sebelumnya telah menerima bantuan kucuran dana ya, yang juga siap pakai di tahap awal tahun 2026 sebesar 4,62 triliun untuk penanggulangan tanggap darurat di lapangan. Tapi selain dana rutin, ditambah juga dengan anggaran percepatan rehab, rekon, ini juga PNPB juga punya dana khusus di dalam penanganan kebencanaan yang juga siap pakai. Dan oleh karena itu, pemerintah juga telah menyetujui dari pagu awal PNPB ini sebesar 1,12 triliun rupiah, di mana anggaran itu juga telah mencakup alokasi khusus percepatan pemulihan pasca bencana senilai 126 miliar rupiah untuk 3 provinsi di Pulau Sumatera.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Dengan kekhawatiran masyarakat setelah erupsi Gunung Anak Krakatau berpotensi menciptakan persoalan baru di luar ancaman abu vulkanik, yakni panik buying masker. Selain karena menghindari efek abu vulkanik, kondisi kabut asap juga ini menjadikan masker sebagai kebutuhan perlindungan diri dari udara yang tidak sehat. Jadi kebutuhan yang juga meningkat bisa memicu pembelian berlebihan dan pada akhirnya membuat stok masker ini menjadi semakin cepat menipis. Seorang warga di Bandar Lampung bernama Diva juga mengaku kesulitan ya untuk mendapatkan masker setelah pesanan daring yang juga dibuatnya ini dibatalkan. Kemudian kondisi itu juga membuat warga tidak menggunakan masker ketika kembali dari keranggar dan juga mengaku mengalami sesak ya dan juga tenggorokan ini berasa kering gitu setelah tidak memakai masker. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar panik buying ini tidak berlanjut dan juga pemerintah juga perlu menyampaikan informasi yang juga mampu memberikan kepastian kepada masyarakat terkait mengenai kondisi pasokan masker. Diharapkan juga YLKI ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan juga harga masker di pasar, terutama di wilayah yang juga terdampak erupsi.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
4: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.

sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, tahukah Anda sejumlah riset ilmiah mengungkap bahwa partikel debu vulkanik memiliki karakteristik yang mirip dengan partikular polutan udara atau particulate matter yang selama ini dikenal sebagai pemicu masalah kulit. Jadi dilansir studi yang juga dipublikasikan di International Journal of Molecular Science, jurnal ilmiah internasional terbitan MDPI, paparan partikel halus semacam ini punya efek nyata pada kesehatan kulit, termasuk juga memperparah eksim atau dermatitis atopik. Jadi abu vulkanik ini terbentuk dari pecahan batuan, mineral, dan kaca yang juga berukuran sangat kecil saat gunung berapi erupsi. Dan menurut lembaga riset ke Gunung Apian Internasional, IVHVN, ini juga menyebutkan bahwa Badan Survei Geologi Amerika Serikat, abu ini kerap dilapisi zat yang sedikit asam, sehingga bisa memicu iritasi pada mata, saluran nafas, dan kulit, meski gejala kulit kita tergolong tidak sebanyak masalah pernafasan. Salah satunya juga tinjauan ilmiah karya peneliti dari Seoul National University College of Medicine. Ini menjelaskan bahwa partikel sehalus ini bisa menembus lapisan kulit, memicu stres oksidatif, dan mengaktifkan jalur peradangan dalam sel kulit. Dalam penelitian ini juga tikus percobaan yang juga kulitnya dipapar PM10 partikel yang karakteristiknya sebanding dengan abu vulkanik halus mengalami peningkatan signifikan pada skor keparahan kulit, kehilangan cairan lewat kulit, dan juga penebalan lapisan epidermis dibandingkan kelompok yang juga kontrol. Nah, secara sederhana, ini berarti partikel sehalus abu vulkanik pendengaran bisa merusak tembok pertahanan kulit ya, dan juga berfungsi untuk menjaga kelembapan dan juga melindungi dari zat asing. Nah, untuk itu, untuk Anda pendengar yang juga tinggal di wilayah rawan hujan abu, terutama yang juga punya riwayat kulit sensitif, segera bersihkan kulit dengan air bersih setelah paparan abu vulkanik tanpa digosok terlalu keras, dan juga hindari menggaruk kulit yang gatal untuk mencegah luka dan infeksi sekunder. Dan yang terakhir, segera konsultasikan ke dokter kulit jika gejala eksim atau iritasi tidak membaik dalam waktu beberapa hari ke depan.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Di aturan tersebut dijelaskan hak-hak penumpang dan apa saja yang harus dilakukan oleh airline. Karena ini kondisinya force majeure, bencana alam, masuk di dalam kategori bencana alam sesuai dengan PM 30 tahun 2021, dan ini dilaksanakan oleh seluruh airline yang beroperasi di Raden Inten, ada Garuda, Lion, AirAsia, CityLink, dan Transnusa, ya. Refund itu 100% untuk persentase yang akan diterima oleh pengguna jasa.
2: Jalan Nasution, kemudian nanti kami memutar ke Imam Bonjol dan terutama AR Prawira Negara, dan terutama di fasilitas umum, Mas, misal di depan-depan rumah sakit itu yang kami lakukan. Kami akan menurunkan 2 mobil dan masing-masing personel itu ada 3. Ya, untuk di saat seperti ini mungkin kalau tidak perlu jangan keluar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Kalau ibu-ibu mau melakukan aktivitas di luar harus menggunakan masker.
0: Selamat siang, pendengar berita dari Lampung Siang edisi Selasa 8 September 2026 dengan topik berita. Penumpang yang juga penerbangannya dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau berhak mendapatkan pengembalian dana tiket atau refund sebesar 100%. Ketentuan itu juga berlaku. Ini karena pembatalan penerbangan terjadi dalam kondisi force majeure akibat bencana alam. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Gunung Anak Rakatau Selasa pagi tadi kembali erupsi. Pos pantau Gunung Api Anak Rakatau di Desa Hargo, Pancoran, menyatakan hingga saat ini status gunung api tersebut masih dalam level 3 atau siaga. Berikut laporan Indra Ahmad.
3: Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda Selasa pagi tadi kembali mengalami erupsi. Aktivitas letusan tercatat terjadi beberapa kali sejak pagi hari. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Rakatau di Desa Hargo Pancoran, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno, kepada RRI mengatakan, aktivitas Gunung Anak Rakatau masih terus dipantau secara intensif. Erupsi terjadi sejak pukul 5 lewat 08 waktu Indonesia Barat dan kembali terjadi pada pukul 5 lewat 34 waktu Indonesia Barat, serta kembali erupsi pada pukul 7 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Menurutnya, erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi pada pagi tadi tidak dapat teramati secara visual karena tertutup kabut. Suwarno juga menyatakan erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi pada pagi tadi jauh lebih kecil jika dibandingkan erupsi yang terjadi pada Sabtu malam lalu.
4: Ya, memang tadi pagi ada erupsi lagi, namun asap kawahnya tidak teramati karena jam 5 sekian sampai setengah 7, jam 7 sekian tadi itu. Dari sini, dari pos pemantau yang ada di Desa Hargo Pancoran, itu tidak nampak karena selalu tertutup kabut. Kalau statusnya masih tetap di level 3 atau siaga, ini lebih kecil sekali. Mungkin kalau 6 kolom erupsinya, ya berkisar 200 meteran lah, nggak seperti yang kemarin. Ya, yang kemarin kan itu dasarnya sampai kolom abu berkisar puluhan kilo itu.
3: Meski hingga saat ini gunung api yang terletak di perairan Selat Sunda tersebut masih berada dalam status siaga, Suwarno mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tetap tenang dan mematuhi rekomendasi dari pihak berwenang. Masyarakat dan wisatawan juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Rakatau. Menurutnya, aktivitas vulkanik gunung api tersebut masih terus dievaluasi oleh petugas untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya erupsi susulan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penumpang yang juga penerbangannya dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau berhak mendapatkan pengembalian dana tiket atau refund sebesar 100%. Ketentuan itu berlaku karena pembatalan penerbangan terjadi dalam kondisi force majeure akibat bencana alam. Berikut laporan Siti Triani.
5: Penumpang yang penerbangannya dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau berhak mendapatkan pengembalian dana tiket atau refund sebesar 100%. Ketentuan tersebut berlaku karena pembatalan penerbangan terjadi dalam kondisi force majeure akibat bencana alam. General Manager Bandara Internasional Raden Inten II, Kiki Eprina Arianti, mengatakan pemenuhan hak penumpang menjadi tanggung jawab masing-masing maskapai. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara. Ketentuan refund tersebut berlaku bagi maskapai yang beroperasi di Bandara Internasional Raden Inten 2, diantaranya Garuda Indonesia, Lion Group, Indonesia Air Asia, Citilink, dan Transnusa.
1: Di aturan tersebut dijelaskan hak-hak penumpang dan apa saja yang harus dilakukan oleh airline. Karena ini kondisinya force major, bencana alam, masuk di dalam kategori bencana alam, sesuai dengan PM 30 tahun 2021 dan ini dilaksanakan oleh seluruh airline yang beroperasi di Raden Inten, ada Garuda, Lion, Air Asia, Citilink, dan Transnusa, ya. Refund itu 100% untuk persentase yang akan diterima oleh pengguna jasa.
5: Salah seorang penumpang terdampak, Julia, mengaku memilih opsi pengembalian dana penuh setelah penerbangannya dibatalkan. Ia memilih refund agar tidak harus menunggu terlalu lama di terminal bandara dan mendapatkan kepastian terkait biaya perjalanan.
6: Kalau saya sih lebih milih refund aja lah ya. Yang penting kan duitnya bisa balik dulu. Daripada nungguin di bandara kan belum jelas nih keberangkatannya kira-kira kapan. Jadi mendingan duitnya aja yang pasti balik dulu.
5: Penumpang yang mengajukan refund diminta memperhatikan prosedur yang ditetapkan masing-masing maskapai. Maskapai wajib memberikan informasi mengenai tata cara pengajuan refund melalui situs web, media sosial, atau aplikasi resmi. Bagi penumpang yang membeli tiket melalui online travel agent, pengajuan refund dilakukan melalui platform tempat tiket dibeli. Untuk memastikan proses refund berjalan sesuai ketentuan, penumpang juga dapat berkoordinasi dengan maskapai terkait dokumen dan tahapan pengajuan yang diperlukan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung belum memperlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara. Di tengah paparan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Rakatau, berikut laporan Galih Prihantoro.
7: Pemerintah Provinsi Lampung belum memperlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara meski aktivitas Gunung Anak Rakatau masih fluktuatif dan abu vulkanik berdampak ke sejumlah wilayah. Kebijakan WFA baru akan dipertimbangkan apabila erupsi kembali terjadi dan kondisi kualitas udara serta lingkungan memburuk. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan ASN tetap bekerja sesuai jam kerja yang berlaku dengan penyesuaian di masing-masing organisasi perangkat daerah. Marindo memastikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan meskipun terjadi paparan abu vulkanik. Koordinasi antara Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten kota, kementerian serta lembaga terkait juga terus dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurut Sekda, keputusan mengenai pola kerja ASN akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Apabila terjadi erupsi kembali yang menyebabkan kualitas udara dan lingkungan terdampak parah, Pemprov Lampung akan mempertimbangkan penerapan WFA dengan mengacu pada arahan pemerintah pusat.
8: Dan kami pastikan walaupun kebijakan work from home dilakukan, proses pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Semua tetap berjalan, walaupun pelayanan publik tetap kita kedepankan, tapi kami tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan ASN di Provinsi Lampung. Dan kami semua akan ada di sini dan memonitor semua perkembangan erupsi Gunung Krakatau ini dari Pusdal Ops ini.
7: Meski demikian, Marindo menekankan jika nantinya WFH diterapkan, tidak berarti pelayanan kepada masyarakat dihentikan. Mekanisme kerja akan diatur oleh masing-masing OPD teknis sesuai ketentuan agar fungsi pemerintahan tetap berjalan. Dia menambahkan pemerintah akan terus memantau perkembangan bersama BMKG, PFMBG, BNPB, pemerintah kabupaten kota, dan instansi terkait. Keputusan untuk menerapkan WFA akan diambil berdasarkan perkembangan kondisi dan arahan resmi dengan tetap menempatkan keselamatan ASN serta keberlangsungan pelayanan publik sebagai pertimbangan utama. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program SMA terbuka yang juga digagas pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan antusiasme tinggi. Hingga awal September 2026, tercatat sebanyak 304 calon siswa telah mengikuti program tersebut. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
9: 304 ya yang mengikuti MPLS dan harapan
10: sebanyak 304 anak yang sebelumnya tidak melanjutkan pendidikan kembali mendapat kesempatan bersekolah melalui program SMA terbuka yang diinisiasi Pemprov Lampung. Program tersebut kini mulai berjalan setelah para peserta mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada akhir Agustus 2026 lalu. Ratusan peserta didik itu tersebar di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan keberadaan 304 peserta didik tersebut menjadi langkah awal untuk memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah yang sempat putus pendidikan. Thomas berharap keberadaan program tersebut menjadi pemicu agar semakin banyak anak yang sempat putus sekolah kembali melanjutkan pendidikan formal.
9: Alhamdulillah antusiasmenya luar biasa ya. Di tahun pertama ada 304 ya yang mengikuti MPLS, dan harapan kita ini sebuah pemicu ya ke depan untuk bisa lebih banyak lagi anak putus sekolah yang melanjutkan sekolah di SMA terbuka yang kita bentuk di 15 kabupaten kota. Artinya dia tidak melanjutkan sekolah berarti berapa tahun dia melanjutkan sekolah lagi, atau dia ngulang karena memang dia berhenti di kelas 11 ya, dia ngulang lagi gitu karena memang dia sudah bekerja kan. Nah, diselingi sambil kerja dia melanjutkan sekolah karena memang pola kemudian waktu kan fleksibel ya, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa.
10: Thomas Amiriko berharap program SMA terbuka lebih gencar disosialisasikan hingga tingkat desa dan kecamatan, sebab kepala desa dan camat memiliki peran penting untuk membantu menemukan anak-anak putus sekolah. Thomas memastikan anak yang belum bisa mengikuti program pada tahun ini masih memiliki kesempatan untuk mendaftar tahun berikutnya. Data Disdikbud Lampung menunjukkan peserta SMA terbuka tersebar di sejumlah satuan pendidikan. Peserta terbanyak sementara ada di SMA terbuka Terusan Nunyai dengan 37 siswa, disusul SMA Negeri 1 Kota Agung 33 siswa, serta SMA terbuka Padang Cermin 30 siswa, dan SMA terbuka SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah 30 siswa. Thomas kembali berharap pemerintah kabupaten kota juga menerapkan hal yang sama agar anak yang berhenti setelah SD dapat kembali melanjutkan pendidikan ke SMP, sementara anak yang putus setelah SMP bisa kembali menempuh pendidikan hingga SMA. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Brigade Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Damkarnat Kota Metro menjagakan 2 unit armada di 3 personel operasional untuk membersihkan paparan abu vulkanik di sejumlah jalan protokol serta fasilitas umum guna mengantisipasi risiko kecelakaan lalu lintas dan juga gangguan kesehatan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kami akan menurunkan 2 mobil dan masing-masing personel itu ada 3.
12: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat bergerak cepat menggelar pembersihan masif di sejumlah ruas jalan utama dan fasilitas publik. Langkah antisipasi dilakukan untuk meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas akibat jalan licin serta menekan potensi gangguan pernapasan atau ISPA pada warga pasca dampak abu vulkanik. Kepala Bidang Damkarmat Kota Metro, Wilastri menjelaskan, penyemprotan jalan dilakukan guna memastikan kondisi lalu lintas dan lingkungan masyarakat tetap aman serta kondusif. Dirinya menambahkan, pembersihan difokuskan pada kawasan padat arus kendaraan, meliputi sepanjang lintas Jalan Ahmad Nasution, Jalan Imam Bonjol, hingga Jalan Prawira Utama. Penumpukan material abu tipis yang melanda dinilai membahayakan pengendara, khususnya pengguna roda 2.
11: Yang terjadi di lapangan itu tidak separah di Bandar Lampung atau Imbas memang kena, tapi kalau untuk ketebalan dan ininya masih jauh dari Bandar Lampung. Jalan Nasution, kemudian nanti kami memutar ke Imam Bonjol dan terutama AR Prawira Negara, dan terutama di fasilitas umum Mas, misal di depan-depan rumah sakit itu yang kami lakukan. Kami akan menurunkan 2 mobil dan masing-masing personel itu ada 3. Ya, untuk di saat seperti ini mungkin kalau tidak perlu jangan keluar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Kalau ibu-ibu mau melakukan aktivitas di luar harus menggunakan masker. Dan kalaupun ada, itu dimanfaatkan air misalnya habis nyuci piring, nyuci baju kalau bisa ditampung, untuk menyiram di halaman rumahnya sehingga debu itu tidak terhirup, terutama yang punya anak balita, Mas.
12: Dirinya mengungkapkan, Damkarmat menerjunkan 2 unit armada pemadam kebakaran bersama 3 personil operasional yang bersiaga di lapangan. Wilastri menambahkan, selain mengguyur permukaan aspal hingga bersih dari sisa material vulkanik yang licin, tim juga melakukan penyemprotan di area fasilitas umum sekitar untuk mengurangi sirkulasi debu di udara. Dirinya menghimbau para pengguna jalan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengambil sejumlah langkah strategis guna mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau serta potensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Haryanto.
13: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengambil sejumlah langkah strategis guna mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau serta potensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kanan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan Suprianto mengkonfirmasi bahwa sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau telah menjangkau kawasan Kabupaten Waikanan. Menanggapi situasi tersebut, pihak pemerintah daerah telah merespon cepat dengan menerbitkan kebijakan resmi. Dikatakannya Bupati sudah mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan dan kekeringan di Kabupaten Waikanan. Selain menerbitkan surat edaran, BPBD Waikanan juga aktif melakukan kampanye dan sosialisasi mitigasi bencana melalui media sosial. Edukasi ini difokuskan pada himbauan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak erupsi vulkanik maupun ancaman kekeringan. Suprianto meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjalankan aktivitas harian dengan mengedepankan protokol kesehatan dan keselamatan.
14: Terkait update siaga bencana abu vulkanik dan karhutla di Kabupaten Waikanan, kita sudah mengambil langkah-langkah strategis di mana Bupati sudah mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan karhutla dan kekeringan Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah membuat sosialisasi melalui media-media sosial terkait himbauan untuk kesiapsiagaan terhadap dampak erupsi Anak Krakatau yang mana debunya memang sampai ke wilayah kita. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tetap tenang dan untuk tetap menggunakan masker apabila bepergian, beraktivitas di luar rumah, juga menghindari tempat-tempat yang sudah dihimbau oleh BPBD dan BNPB dianggap tempat berbahaya, khususnya di daerah pesisir Lampung.
13: Dampak fenomena abu vulkanik ini dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Weni, salah seorang warga Waikanan, mengungkapkan bahwa ketebalan abu vulkanik sempat mengganggu kenyamanan dan aktivitas warga sekitar. Dijelaskan Weni, abu vulkaniknya sempat cukup banyak dan terasa agak lengket di pipi. Debu-debu itu juga sempat masuk sampai ke dalam rumah dan warung. Meski demikian, Weni menyampaikan bahwa kondisi pada hari ini sudah menunjukkan tanda-tanda membaik seiring berkurangnya intensitas paparan abu.
15: Ya, debu-debunya itu masih banyak. Cuman hari ini udah mulai berkurang. Yang lengket-lengket dirasanya di pipi, di badan gitu. Sempat masuk rumah, debu-debu masuk-masuk ke warung-warung ini.
13: Pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk terus memantau saluran informasi resmi dari BPBD dan BNPB guna mendapatkan pembaruan informasi yang akurat serta menghindari hoaks terkait aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Perkara Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mencatat hipertensi dan juga diabetes sebagai temuan sementara terbanyak pada masyarakat umum pada program CKG. Sementara itu, pemeriksaan pada kelompok anak justru menunjukkan tingginya temuan khusus dari kasus anemia. Berikut laporan Rio Tanjung.
16: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mencatat hipertensi dan diabetes sebagai temuan sementara cek kesehatan gratis atau CKG. Temuan tersebut terutama ditemukan pada masyarakat umum yang mengikuti pemeriksaan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI mengatakan analisis data cek kesehatan gratis atau CKG masih terus dilakukan. Namun data sementara menunjukkan dua penyakit tidak menular tersebut cukup banyak ditemukan. Menurutnya, Dinkes Waikanan memprioritaskan penanganan terhadap temuan penyakit dari pelaksanaan CKG. Tata laksana dilakukan agar kondisi kesehatan masyarakat tidak semakin memburuk. Dirinya menjelaskan tata laksana dilakukan setelah petugas menemukan masalah kesehatan melalui pemeriksaan. Penanganan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program CKG.
17: Secara data kita masih menganalisa ya jenis penyakit-penyakit apa yang banyak. Tapi untuk data sementara yang memang masuk dalam cek kesehatan gratis ini adalah hipertensi dan diabetes. Gitu. Prioritas kami di situ gitu kan. Prioritas kami sekarang ini melakukan tata laksana terhadap temuan penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan anemia. Itu karena lokus dari CKG-nya itu gitu kan, tata laksana sampai saat ini. Jadi ketika kita temukan, kita langsung melakukan tata laksana terhadap kondisi kesehatannya supaya tidak memperparah kondisinya gitu.
16: Sementara itu, temuan kesehatan pada anak sekolah menunjukkan kondisi berbeda. Anemia menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan dalam pemeriksaan pelajar. Lanjutnya, temuan tersebut menjadi perhatian Dinkes Waikanan dalam pelaksanaan CKG. Pemeriksaan kesehatan anak sekolah dilakukan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Pihaknya terus menganalisis data untuk mengetahui gambaran kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, bagian logistik Polres Waikanan menyerahkan bantuan unit komputer all-in-one, printer dan juga sarana penanggulangan dari karhutla. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
18: Berkesempatan untuk membagikan peralatan pendukung operasional yang kemarin.
19: Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, bagian logistik Baklok Polres Waikanan menggelar penyerahan material berupa unit komputer all-in-one serta sarana penanggulangan karhutla. Kegiatan yang bersumber dari distribusi Biro Logistik Polda Lampung tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Waikanan AKBP Ramadona di lapangan apel para Masatwi Kapolres Waikanan. Dalam arahannya, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona mengatakan bahwa pendistribusian ini dilakukan secara simbolis kepada para Kapolsek jajaran berdasarkan pada berita acara penyerahan material dari Biro Logistik Polda Lampung serta surat perintah pengeluaran material demi menunjang operasional di wilayah hukum Polres Waikanan dan jajaran. Selain daripada itu, Polres Waikanan juga menyerahkan paket peralatan penanggulan bencana karhutla ini khusus kepada Satsamapta Polres Waikanan dan Polsek Umpusemu guna mempercepat respon awal kebakaran.
18: Jadi pagi hari ini kita dari Polres Waikanan berkesempatan untuk membagikan peralatan pendukung operasional yang kemarin sudah kita terima dari Polda Lampung sejumlah 12 perangkat unit CPU beserta printer. Ini untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat di Kabupaten Waikanan. Selain daripada itu, pagi hari ini juga kita menyerahkan juga seperangkat peralatan pendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan berupa 2 unit alkon berikut selang dan perlengkapannya serta 2 unit tandon air dengan kapasitas 1000 liter. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan warga masyarakat di Kabupaten Waikanan, mari kita sama-sama jaga keamanan, mari kita sama-sama ciptakan situasi nyaman di Kabupaten Waikanan ini. Salah satunya yaitu dengan kita menghindarkan dari kegiatan-kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan.
19: Lebih lanjut, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menegaskan pesan agar seluruh penerima dapat mengelola dan merawat bantuan peralatan tersebut secara optimal. Tak hanya memberikan penekanan internal kepada personil, Kapolres juga menyampaikan imbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mencegah potensi bencana karhutla di wilayah hukum Polres Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
21: Lintas Lampung Olahraga.
0: Aktivitas latihan atlet Kapadi Lampung untuk sementara diliburkan selama kurang lebih 2 pekan setelah mengikuti kejuaraan nasional di Jakarta. Selain telah dijadwalkan sebelumnya, kondisi abu vulkanik juga menjadi pertimbangan untuk menunda latihan hingga situasi kembali kondusif. Berikut laporan M. Priyambudi.
22: Pelatih Kapadi Lampung, Dawah, mengatakan aktivitas latihan atlet diliburkan sementara selama kurang lebih 2 pekan setelah mengikuti kejuaraan nasional Kapadi di Jakarta. Dawam saat diwawancarai melalui WhatsApp Selasa pagi menjelaskan keputusan meliburkan latihan memang telah dijadwalkan sebelum terjadinya bencana abu vulkanik. Namun dengan adanya kondisi abu vulkanik yang terjadi saat ini, aktivitas latihan diperpanjang hingga situasi dan kondisi dinilai kembali kondusif. Selain itu, sebagian besar atlet Kabadi Lampung merupakan mahasiswa yang tengah menjalani aktivitas perkuliahan cukup padat.
23: Jadi kebetulan juga terkait ada bencana abu vulkanik ini memang semua aktivitas kita liburkan, Mas. Jadi sebelum adanya abu vulkanik ini memang jadwalnya kita liburkan, tapi kebetulan adanya abu vulkanik ini ya, tambah kita liburkan. Jadi menunggu situasi dan kondisinya kondusif jadi untuk bisa untuk latihan kembali.
22: Menurutnya latihan rutin diperkirakan kembali dimulai pada pertengahan hingga akhir September 2026 untuk mempersiapkan agenda pertandingan berikutnya. Setelah kembali aktif, latihan Kabadi Lampung dijadwalkan berlangsung 3 kali dalam sepekan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Hey, tunggu dulu. Dermo Lingkaran featuring Salma Salsabil. Pendengarnya juga sudah mengantarkan kita di pukul 13 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang juga baru saja mendengarkan siaran kami di 100%.

0: awal pertama kali muncul kalau nggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
1: Pendidikan selanjutnya bersama akan kita dengarkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia bersama NRI Pro 1 Jakarta bersama Isan Tanore. Selamat mendengarkan.
2: Bakat Jakarta.
0: Oke, oke.
3: Oke.
0: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
3: Gak boleh ya, gak boleh ya.
0: Jangan diplesetin lagi.
3: Oke, selamat datang buat teman-teman dari Band Team lo.
0: Ini apa sih sebenarnya, ini band atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang, kayaknya 4 orang nih.
3: Kok 1, 2, 3, 4?
2: Yang satu di Solo.
0: Yang satu di Solo.
2: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
3: Ada abu vulkanik ya.
0: Aduh.
2: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
0: 20 tahun
2: bang. 20 tahun
0: bang
2: dulu.
0: Wah. Dulu kita satu manajemen.
3: Luar biasa.
2: Iksan, ya kan? Iksan masih di...
0: Oke. Kok udah di tit? Idol. Apa yang disensor gitu?
2: Sally juga dulu bintang film kan.
3: Alhamdulillah ya Allah.
2: Sally Marcelina itu.
0: Beda
3: usia, mohon maaf.
0: Beda
3: usia, beda.
0: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama tim lo.
3: Pasti
0: ya kan?
3: Sih.
0: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
3: Lahir tim lo 1997.
2: Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
2: Oh ya udah, gak usah kalau gitu.
3: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai...
3: Boleh.
2: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya tim lo.
4: Oh iya.
0: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
3: Iya. Biar enggak bolong-bolong.
2: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
3: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
2: Hitungnya udah banyak.
0: Aduh.
3: Siap.
0: Emosi juga ya lama-lama ya.
3: Oke.
0: Terus?
3: Lahir di tahun 97.
0: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
2: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
0: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
2: Berdiri.
3: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot Mas.
3: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
3: Amin ya Allah.
2: Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
0: Ya Allah.
2: Aku
0: Mas Wawan.
2: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu. Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
3: Kok lapar?
0: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
3: Kok lapar?
4: Yang makan dulu
2: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
0: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
3: Baru. Itu.
2: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang tiap saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
2: Boy band.
4: Gimana kalau
2: kita boy band ya? Boy band enggak pakai S. Si humor Solo cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
0: Tim Humor Solo.
2: Tim musik humor Solo jadinya singkat Tim Lo sama.
4: Dulu saya ngusulin Tempe Bacem Metal gitu.
2: Enak
4: kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Oke.
2: Coba kalau grup band Dewa gitu.
3: Terus Tempe Bacem Metal. Banyakkan ya.
2: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
0: Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
2: Ya enak, akhirnya aku tolak.

0: terus?
1: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 uh-huh. Agustus itu uh-huh. jadi hari jadi kita. Uh-huh. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
2: nasi kotak. Uh-huh. Nasi kotak.
0: Serius? Uh-huh. Itu pertama kali tahun 97. Uh-huh.
2: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
3: Kok oh, jadi enak ya ngundang sambelnya nasi kotak ya. Iya
2: lagi. Tapi bawahnya ada duitnya.
3: Oh, oke. Okay. Baik.
0: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus-terus okay. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
1: 9 ya 97. Oh, awal masuk
0: kali,
1: TV.
0: Awal kali masuk TV. Kalau
1: masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
2: Ngelamar ceritanya.
3: Ngelamar tuh. Oh serius?
0: Oke. Seniat itu ternyata ya.
1: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun, Pak.
0: Oh. Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
1: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
0: Astagfirullahalazim.
3: Jangan dicontoh pendengar ya.
0: Iya.
2: Kan
0: iya,
2: juga
0: iya.
2: Cuti dulu.
3: Apa tuh?
2: Sampai mau. Sekarang ya?
1: Dondet
2: sekarang.
1: Cutin dondet nih.
3: Bablas cutinya ya.
2: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi
3: oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
0: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
2: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
3: Oh, cuti. Tolong dibedain. Lebih hormat cuti.
1: Dibedain Iksan. Jadi dondet itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum.
0: Oh,
1: sampai sekarang.
2: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
1: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
3: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
0: Seumur hidup.
2: Ada 15 tahun lebih.
0: Allahu Akbar.
3: Luar
0: jadi
3: biasa.
0: Anak SMP. Luar
1: lebih
3: biasa.
1: Dong.
2: Hah? Lebih. Iya makanya lebih. 15 lebih. Lebihnya ya, 10 apa enggak tahu.
1: Ya. Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
0: Jauh pasti ya.
1: Tapi dia adik kelasku loh.
0: Di mana?
1: 11 Maret.
2: TK enggak lulus ya?
1: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
2: TK lulus, enak aja.
3: TK lulus.
1: Enggak naik setahun.
2: SD saya kelas 3 cuti juga.
0: Oh.
2: Enggak ada cuti.
1: Enggak ada SD enggak ada cuti.
2: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu cuti. Terus
1: SMP
2: aman.
1: Aman.
2: SMA aman.
0: Masa sih?
3: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
2: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
1: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
3: Oke.
0: Di Solo doang nungguin.
2: Ya, karena kepentur biaya, Mas.
0: Oh.
2: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
1: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
0: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
1: Belum. Pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
2: Nah, sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
0: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
3: Udah ada dua kita. Yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
0: Siapakah ini?
3: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
1: Dari Palu.
0: Oke.
2: Bu Farida di Palu ya.
0: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
1: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
4: Ya maksudnya kan dari Palu.
0: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
1: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
3: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
2: masih iya, jadi ya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
0: Bukan itu Mak Pasha.
2: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
4: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida, Ibu Farida aja.
3: Ibu Farida aja.
4: Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
0: Malampir, Farida Pasa.
4: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
2: Ya iya Bu.
0: Ida Yasa. Ya Farida Pasa.
3: Iya. Baik, baik.
0: Oke, oke, oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida? Sama tim lo nih.
4: Mau tanya apa ini
0: sama
4: Kak? Ini apa ini grup tim lo ya?
3: Iya, betul.
4: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya, rame banget ya. Personil ini berapa orang ya?
0: Sebenarnya
4: 4 kali, 4 ya?
3: Sebenarnya 4.
0: Sebenarnya yang 4, datang 3. Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
1: Ini sama karyawan RRI ada 115.
0: Oh, enggak sih.
3: Benar-benar.
4: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Mm-hmm. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu ya.
1: Yeah.
4: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
1: 2022. Ya? 2022.
0: Oke. Okay.
1: 2025.
0: Oke.
1: Okay. 2025.
0: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
1: Saya bacanya salah.
4: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Jadi okay.
4: Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
0: Iya.
4: Mau kirim salam ya
3: Bu Farida. Boleh, silakan.
0: Oke, okay, silakan Bu Farida.
4: Salamnya yang pertama dapat Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
1: Jepang.
3: Wah, wow, luar biasa. Siapa tuh Bu?
4: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
3: Iya, betul.
4: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara. Sekali di udara.
3: Terima kasih. Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk RRI.

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah
2: gitu.
1: Aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada siapa
2: lagi?
1: Albert dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang bergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang, jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur, Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: pada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Kusnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga, sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti ya, seperti itu. Nah, sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah, seperti itu juga. Nah, beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti okay. itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kan, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah, duh, banyak persaingan, mendingan kalau persaingan itu yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Parida yang barusan ya di Palu. Bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin itu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga. Tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya,
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru, selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo.
1: Ya,
6: halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
1: Tuh.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
0: Oh iya.
2: Gimana
1: Novi,
2: gimana
1: silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
0: Baik.
1: Alhamdulillah
0: baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku ke Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Isa.
0: Bukan saya.
2: Mas Isa.
0: Saya gak denger sih.
6: Ya, kayak Feli juga dan.
1: Terima kasih.
0: Iya, salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Dewasa banget ya.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo, cuman yang aku tahu sih kayak grup lawas ya.
2: Iya.
6: Pada ngelucu gitu.
2: Iya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Kita pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
2: Oke, baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Sare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
2: Oke,
1: itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya?
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat
1: Kak
6: Selai dan juga
1: Kak Iksan. Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
3: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke. Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
3: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo.
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
3: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja,
0: tanya nomor sepatu, enggak apa-apa nih.
2: 12, Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
3: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Bang.
1: Asik.
7: Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak.
2: Nomor rekening. Gimana Kak Gazi?
3: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
3: Bang Iksan. Boleh salam-salam Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Persatu Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Iksan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Terima
3: kasih. Salam dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi
2: itu? Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
0: 29 kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
7: Heeh. Tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
7: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
7: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
0: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus
0: mobilnya kita hidupin, enggak bisa di-starter.
2: Enggak
0: bisa di-starter akhirnya
7: akinya.
0: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
7: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
7: Ini ada yang sana.
1: Terus
7: gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok, live ini enggak boleh disebutin live.
2: Enggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Oh, maksudnya?
0: Ini nih satu.
7: Satu nih. Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu ada loh.
7: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
7: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
7: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
7: kalau komen dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong.
7: Mereka
2: tak
7: guys, bukain guys.
2: Aduh,
1: Allahu Akbar. Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
0: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
7: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Jadi kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan berikutnya.
2: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
7: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
7: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
0: Okay. Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ya, ini baru mulai loh.
7: Saya tuh sering dengar tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun kelahiran
2: kan, ya. Itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak lu
7: berdua? Saya kira 30 tahun loh, Mas.
0: hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
7: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi masuknya sekarang mereka
7: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
0: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Padahal anak SD itu masuknya gen alfa ya.
2: Alpha tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
7: Baby boomer ketiga.
1: Enggak tahu juga.
7: Mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu syairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
0: Ya kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
7: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
7: Bukan, siapa?
2: Siapa ayo barusan?
7: Coba lagi,
2: disuruh coba lagi.
0: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Ini. Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua digital platform.
0: Udah cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
7: Tanya ini.
0: Katanya Gen Z.
7: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum.
7: Belum denger juga saya.
2: Nah, ini gimana sih ini lagunya gimana sih sebenarnya?
7: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang itu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
7: Gimana sih tentang
0: pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes mau mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Nyanyiin dong.
1: Nanti dulu ya. Oke, kalau gitu kita break sebentar
7: aja ya. Mumpung live ini, mumpung live.
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: jangan.
7: Jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break.
2: Gimana nih?
1: Kita capek ngelayarin ya.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung. 08117 0877279712
2: atau juga via telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.

Cnn Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja lip sync dikit.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15.
2: 20.
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah, Mas.
0: 20 setengah. Oh, 20 setengah. Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu. Oh.
0: Ada yang ngambil?
1: Ada yang ngambil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah. Bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Yeah. Kok horor sih pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
0: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang diterang.
0: Dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
1: lagi
2: sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Pasangin. Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya coba?
2: Cepet pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
3: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya bakso. Aku orang Batak, kau orang Papua,

0: jangan dong. Jangan dong yang terakhir.
1: Eh, tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
1: rilis tuh.
3: Ucok mencari jodoh itu lagu.
1: Oh, Ucok mencari jodoh.
0: Mencari jodoh.
1: Oh, iya. Luar biasa loh dari
3: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
0: Ini ribet banget ada apa?
3: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
4: Itu pendek. Itu pendek.
1: Kan
4: lepas lagi.
1: Aduh.
0: Oke.
1: Okay. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
4: Kita undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
0: Bener sih.
1: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
1: Belum pernah kemana?
0: Belum pernah. Indonesia,
4: tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
4: Iya.
0: Jauh
1: Penanan.
0: Ya?
4: Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke
4: belum
1: Sabang?
4: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba lah nanti orang Sabang.
0: Semoga ya, semoga nanti ada yang ngundang.
4: Pulau gede itu.
0: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya.
1: Nih, ekspresinya udah mulai ngeseli.
0: Udah.
1: Artinya, dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
0: Udah.
1: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
3: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
1: Ngapusi tenanan
3: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
0: Udah.
4: Udah. Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
3: Ada apa?
4: Di Sabang itu ada di Bali.
3: Terus maksudmu apa?
4: Ya siapa tahu kita diundang.
0: Oh, ya amin. Ya, amin.
4: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
0: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
0: Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana?
5: Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah. Baik,
0: baik. Alhamdulillah.
1: Bilkhair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bilkhair. Kata orang Manado bilkhair.
0: Oh, gitu ya.
1: Halo Bang Benijo, ini mau tanya apa?
3: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
5: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: diborong semua ya?
3: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
0: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato? Burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh, silakan.
5: Tentunya yang menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya.
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
1: sama
6: Bung
1: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo, Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul, itu kan. Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
6: karena
1: tempat
6: kan kita,
1: ya.
6: Karena kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, okay, selamat. So, untuk personil apa ini?
1: Tim
6: apa ini? Basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya begitu. Saya kira tim basket.
1: Bukan, bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
6: saya
0: dancer.
6: Saya juga ada tim, saya juga tim gue gitu.
4: Oh, kita Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim gue, dia tim gue katanya.
4: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
4: Iya, kita coba
6: banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
0: Kembangkan
6: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
4: Iya.
6: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Oke.
4: Single Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
6: jadi
1: ya.
6: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap. Terima kasih.
0: Thank you.
6: Indonesia.
1: Bung Cliff.
6: Terima kasih. Selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
2: Sehat. Buat Isan Tarore bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma Amin. Juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
2: Amin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa
4: ini? Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
2: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan rendang bisa enggak rendang daging?
4: Rendang daging
1: ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Yeah. Oke, okay, ada lagi?
2: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
2: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
2: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
2: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
4: Ya.
2: Iya.
4: Bobby.
2: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
4: Enggak, dia ngaku-ngaku sih, ngaku-ngaku anaknya.
2: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Oke.
2: Ini yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya?
2: Dari lagu Isan.
1: Oh, dari lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
4: Banyak
0: lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Oke. Nanti kita coba ya. Rahma ya. Itu aja ya Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
0: Thank you.
3: aku sama Iksan tuh pernah collab ya padahal.
0: Ah iya boleh silakan salam.
3: Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
2: Ibu Farida.
1: Di Palu.
2: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglis tadi. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
0: Iya.
1: Lagu-lagu Tim Lo itu ciptaan siapa aja sih?
3: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
3: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
3: cuman karena sering ditolak.
4: Nah, masuk.
3: Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
3: Ya kita
4: sama.
3: Sendiri.
4: Sama ini jelek nih. Sama kita sama itu tadi, Genzi-Genzi itu. Bisa
0: enggak
4: masuk Bob.
0: Genzi-Genzi.
1: Enggak masuk Genzi Bob.
3: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Dondot yang enggak pernah kita approve gitu.
4: Nah, iya. Soalnya saya suka belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
4: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
4: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
3: yang enggak ngerti apa emang?
4: Bahasanya.
3: Iya, contohnya.
4: Playbay gitu apa?
1: Slebel,
4: Slebel.
0: Oh, baiklah.
3: Itu enggak ngerti.
4: Artinya apa?
3: Enggak tahu.
1: Slebel.
0: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
0: ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi jadi masalah aja. Masalah.
0: Bener, dijadiin masalah.
4: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
3: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
3: Jadi tiap hari kita single terus ya?
4: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
3: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa, balon, terus cicak, baso lato-lato itu pas zaman COVID itu. Saking bingung kan, apa entertain.
1: Tapi itu ide muncul aja gitu?
3: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya.
3: Baca di Google kan. Wah ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
3: Ya kayaknya gitu sih.
1: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Oke, terus
0: rendang daging.
1: Okay. Nah sebelum rendang daging, nggak ada lagi pertanyaan.
0: Apalagi
1: tadi Mas Klim nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter Tim Lo nya memang humor atau bagaimana?
4: Kita sering bikin lagu. Maksudnya nggak komedi, tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
4: Nggak tahu.
1: Ya, pajangannya memang udah begini.
4: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Salah.
0: Nyalain netizen ya.
4: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
0: Tapi ternyata diketawain gitu.
4: Ya, karena itu kan, cuma lagumu yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
3: Nggak lucu.
1: Emang gimana lagu?
4: Karena tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
3: Jadi gini.
4: Balonku ada 5. Rupa-rupa warna.
3: Loh, yang sama nggak ada lucunya kan?
1: Tapi kan adanya beda.
4: Iya, kan beda aja, beda belum tentu lucu kan gimana?
1: Tapi kan aku mukanya keluar kayak gitu mukaku.
0: Iya, itu netizennya normal, yang nggak normal siapa di masalahnya? Aduh.
4: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, baiklah.
4: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
4: gitu ya.
1: Enggak. Ada pertanyaan lagi tadi dari Rahma.
0: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
3: Bukan, ya,
1: udah. Ya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
3: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Kalau burung kakak tua itu kok burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
3: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
3: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Bener-bener. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
0: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
3: Kecuali Dondot, Dondot ditolak terus inspirasinya dari lagu.
1: Iya ya, benar. Oke. Karena gak pernah benar sih memang.
0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
0: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar. Kalau
1: ada pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
0: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
4: Jangan dong.
1: Gimana dong? Masih betah.
3: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
4: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
0: Oh gitu.
4: Jadi kita nggak
3: bisa gak tambahin durasi bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
4: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 4
0: mulainya.
1: Sampai jam 9
0: lagi. Oh iya
1: lagi.
0: Mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 kali ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari Tim Long.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya.
2: Kata orang kan tadi Tim Lo, iya. Tim gue.
1: Nah, iya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih Sel?
1: Ada
2: aja memang Selly ya. Memang saya lihat ada aja.
1: Luar biasa.
3: Sirina, siapkan diri.
1: Ketinggalan ya.
3: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yap.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi. Siap.
4: Neknya apa? Siapkan diri untuk
1: berekspresi
2: Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Yeah. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya. Yeah.
2: Ya udah, berarti enggak jadi challenge-nya.
4: Enggak jadi.
2: Oke.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: ya, yang mellow-mellow gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Mellow. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh. Ya,
4: boleh.
2: Kan
4: katanya
2: ini
4: boleh kan? Apa aja boleh apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau enggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin. Kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba. Kalau udah siap, kita hitung bareng-bareng ya.
4: Belum, ntar. Ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak. Nada, enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
4: Lagunya gimana?
2: Ya Allah, akbar. Pulang gue.
1: Bubar aja kita ya.
4: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu, lagunya kan gitu kan.
2: Awalnya dulu siapa nih?
4: Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.

0: pintu yang keluar bukan kamu. Oh, ternyata rumahnya tetanggamu.
1: Iwan Fales coba.
0: Kupanggil nama.

0: Inultaratista.
1: Ya. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
0: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
0: Ada
3: suaranya.
0: Gimana? Mau beli? Bu, beli bu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak.
2: Aduh,
3: tegal.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu. Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
0: Apalagi suruh makan. Masa challenge langsung habis.
4: Apa? Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
0: Gak apa-apa promoin di
3: situ. Nanti aja udah.
0: Emang dimarahin ya gak boleh promoin.
2: Aduh tolong.
0: Inisial aja
3: sate. Jangan sate marang Ibu Isan. Dia masuk gitu.
0: Depannya
3: gitu.
0: Yeah.
2: Depannya S.
3: Oke, okay. Depannya M. Iya langsung gitu. Hah?
0: Mertiga T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jangan zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh. Lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
3: Nah,
2: dari favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
0: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
0: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate?
2: Ya, katanya. Susah gitu. Milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah. Itu.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV tit gitu. Bertiga
0: acara tit gitu.
3: Heeh. Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Tadi Dinda.
5: Tadi Dinda.
2: Oh iya,
5: selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Teli, Iksan Teli.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Dinda
3: Teteh.
2: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Udah.
6: Aku ingin jumpa.
0: Salah.
5: Pokoknya gak apapun gitu jadilah liriknya. Iya, buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Satu frekuensi. Pernah denger lagu dari ya
0: pernah kita
5: lagi
0: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
0: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
0: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat
5: pernah.
4: Zaman kapan?
5: Tahu lagi di televisi nasional dulu.
0: Ya,
5: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
3: Aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
4: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
3: Baik, kuat Tedinda. Ya.
2: Ada lagi Tedinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Lah
0: iya apa?
2: Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: Judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
0: Iya. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
0: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
3: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo, keren lagunya. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh Isan.
2: Oke, terima kasih Teteh Dinda.
3: Iya, Teteh.

0: terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
1: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung
2: itu
1: dari tim Timblu.
2: Bengawan So itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
0: Ya Allah.
2: Pernah denger sih.
0: Ya TVRI lo itu masihan ya.
1: Legend juga itu ya.
2: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
3: Bengawan So.
2: Lo-nya ketinggalan.
3: Bengawan So, lo riwayatmu ini,
2: ninya ketinggalan.
3: Ni sedari dulu
2: jadinya ketinggalan.
3: Di perhatian ihsan.
1: Luar biasa.
0: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
2: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
0: Jadi Bengawan Solo.
2: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
3: Lo riwayat. Kok koyong ini kok dibanding-banding.
1: Gak gitu, gak
0: okay. Gitu. Nah, iya itu. Itu maksudnya, maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
4: lawas.
0: Zaman dulu, gojekan Bion.
1: Flashback ya.
0: Zaman-zaman
1: kapan itu ya?
0: Aduh, luar
1: ada
0: biasa.
1: Ada lagi mungkin sisa-sisa pertanyaan enggak ada ya?
0: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya juga.
1: Ya udah deh kalau gitu mungkin juga udah. Next project-nya apa ke depannya?
0: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
2: Ke RRI juga.
1: Kemana tuh?
2: Sini lagi.
1: Gimana tuh?
2: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Wah, tapi cancel semua.
0: Belum
1: cancel. Jangan dong.
0: Enggak apa-apa.
2: Tentatif.
0: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
2: Baru 2.
0: Udah DP, enggak apa-apa.
2: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
4: Apa hubungannya?
2: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
0: Emang?
2: Enggak tahu.
1: Ayo udahlah ya.
2: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
0: Enggak ada ya?
1: Oke.
2: Karena apa?
0: Ya enggak tahu kamu
4: kenapa. Kamu diam aja.
2: Ya udah. Mending diam deh.
4: Diam aja.
2: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
1: aduh benar-benar ini enggak selesai-selesai ya kalau
0: enggak ada ini. Bisa 7 malam
1: sih. Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
0: Amin.
1: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
2: Band humor.
1: Humor. Oke, cuma ada satu ya.
0: Bisa.
1: Band humor. Oke.
2: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa. Bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
1: hasil makan bisa,
2: bisa
1: luar biasa. Wah,
2: pokoknya bisa deh.
1: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
2: Udah habis emang?
1: Karena waktu kita sudah habis.
2: Jangan. Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
0: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
2: Tambahin sejam.
1: Wah luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
0: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi enggak kerasa ya, enggak kerasa. Memang enggak kerasa karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
1: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
0: genap.
1: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
0: band humor
1: legendaris. Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
0: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
1: Iya boleh.
0: Biar di follow mungkin terakhir. Sama pendengar kita.
2: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band sambung semua kecil semua
0: tim lo band ya. Oke,
2: kalau medsosnya dia jangan di
1: tanya ya,
2: jangan di follow.
0: Emang punya medsos pertanyaannya?
1: Nah itu
2: medsos itu apa ya? Medsos itu apa? Dia masih Friendster.
0: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
1: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
2: Cuma medsos itu kan media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum type C. Jadi belum bisa buat.
0: Udah. Terima kasih banyak
1: Pak. Oke. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

kamu juga nggak tahu.

Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta sore ini.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat sore nih untuk Anda yang saat ini tentunya masih bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM pendengar. Ya, sekali lagi kami himbau untuk Anda ya yang mungkin akan melakukan ataupun sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap memakai masker pendengar karena penting banget ya untuk kesehatan kita. Dan pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ini kembali mengingatkan masyarakat tentunya tentang bahaya paparan abu vulkanik. Material hasil erupsi ini tidak hanya berdampak di sekitar gunung ya, tetapi juga bisa terbawa angin ke wilayah yang lebih jauh. Dan ini juga sudah kita rasakan ya beberapa waktu lalu, yang mana kita mengalami yang namanya hujan abu vulkanik nih pendengar. Nah, ada beberapa cara untuk pencegahan paparan, diantaranya adalah dengan menggunakan masker ya ketika Anda harus berada di luar ruangan, lalu juga kurangi aktivitas di luar rumah, tutup pintu, jendela dan ventilasi rumah supaya abu ini tidak mudah masuk. Dan lalu juga lindungi mata dari paparan abu pendengar. Hindari aktivitas yang tentunya akan membuat ya kita harus tentunya basahi juga abu terlebih dahulu sebelum membersihkannya supaya partikel ini tidak kembali berterbangan dan juga terhirup. Tutup makanan dan sumber air agar tidak terkontaminasi abu vulkanik. Dan pendengar, kalau hari ini kita lihat di luar sana ya, ternyata sudah mulai banyak nih ya masyarakat yang sudah tidak menggunakan masker lagi. Padahal abu vulkanik ini masih ada di sekitar kita ya pendengar ya. Mungkin kalau misalkan Anda perhatikan di teras rumah Anda ya, kalau Anda tinggalkan 2 jam aja lalu Anda bersihkan atau Anda sentuh, itu pasti akan terlihat tuh ya abu vulkanik yang masih berterbangan atau juga menempel di sekitaran kita pendengar. Jadi dengan kata lain, masker ini harus tetap digunakan hingga saat ini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami akan masih hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, aktivitas angkutan ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan ini tetap berjalan normal ya, meskipun status Gunung Anak Krakatau atau GAK ini masih berada pada level 3 atau siaga. Ketua Persatuan Perwakilan Ekspedisi Bakauheni yaitu Edi Mahajaya Putra mengatakan aktivitas bongkar muat dan distribusi barang hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Belum ada gangguan signifikan yang berdampak terhadap operasional angkutan ekspedisi di kawasan Pelabuhan Bakauheni, pendengar. Dan Edi juga mengatakan pihaknya terus memantau nih untuk perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta juga kondisi di lapangan. Para pengemudi dan juga pelaku usaha ekspedisi juga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, seluruh pihak ini akan mengikuti arahan dan ketentuan dari instansi berwenang apabila terjadi perubahan kondisi yang berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran maupun angkutan barang. Dan harapannya kondisi di sekitar Selat Sunda dan Pelabuhan Bakauheni akan tetap aman sehingga kegiatan distribusi logistik akan dapat terus berjalan dengan lancar. Seorang supir angkutan yaitu Duyanto yang mengatakan bahwa kondisi penyeberangan hingga kini masih aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa. Menurutnya para supir tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan informasi dan arahan dari petugas terkait dengan kondisi Gunung Anak Krakatau serta juga mengikuti imbauan pengurus PPEB untuk memakai masker, pendengar. Dan supir angkutan lainnya juga mengatakan hingga kini aktivitas penyeberangan masih berjalan seperti biasa dan kondisi di Pelabuhan Bakauheni juga masih relatif aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa penyeberangan. Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, PT ASDP Cabang Bakauheni juga melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau. PT ASDP menghimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintas Bakauheni Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait dengan layanan penyeberangan. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung Sore ini bersama Pro 1.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung untuk mendengarkan siaran berjaringan Warta Belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk. Ini pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan.
3: Menurut saya, penyaluran bantuan sosial secara digital bisa membuat bantuan pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Data penerima juga perlu diperbarui secara berkala

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita akan mengangkat terkait perlindungan sosial digital dalam hal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah agar lebih cepat dan lebih tepat sasaran diterima oleh masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Hampir 200 ribu keluarga baru ditemukan dalam sensus ekonomi Jambi. Banyak berpindah alamat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Amalia, RRI Jambi.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi SE 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adam menyebutkan pada masa tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengelolaan lebih lanjut. Disampaikan dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Jambi setidaknya menemukan 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi BPS dalam pelaksanaan pendataan tahun ini. Menurutnya keluarga-keluarga tersebut ditemukan setelah petugas melakukan penelusuran di lapangan. Perbedaan lokasi antara data sebelumnya dengan kondisi aktual salah satunya disebabkan karena perpindahan alamat. Dinamika perpindahan penduduk tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan data sensus ekonomi tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain menemukan keluarga baru, petugas juga masih harus menemui responden yang belum berada di rumah saat kunjungan dilakukan.
2: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk yang pada saat ini, pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan. Nah ini yang harus kita cek ulang. Jadi teman-teman di lapangan itu langsung ngecek. Sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat kita itu ada menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang dulu. Misalnya dia dulu alamatnya di mana, kemudian ditemu di tempat baru. Di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Kemudian juga ada yang dia karena pekerjaan dia...
1: Hingga awal September, tingkat pendataan yang berhasil dilakukan baru mencapai sekitar 90%. Namun jumlah keluarga yang berhasil ditemukan dari daftar awal penelusuran keluarga baru telah mencapai lebih dari 130%. Kota Jambi menjadi salah satu wilayah dengan tantangan pendataan yang cukup tinggi. Menurut Aidil, tingginya aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat di ibu kota provinsi tersebut relatif tinggi. Untuk itu, BPS Provinsi Jambi menghimbau bagi masyarakat yang hingga kini belum didata agar tidak khawatir. Masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan BPS di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi. Aidil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan ke kediaman responden. Atau BPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebut menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Jambi kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai perlindungan sosial digital dalam hal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah agar lebih cepat dan tepat sasaran diterima oleh masyarakat. Laporan dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Menurut saya, penyaluran bantuan sosial secara digital bisa membuat bantuan pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Data penerima juga perlu diperbarui secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga, prosesnya harus transparan dan mudah diakses, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Saya berharap digitalisasi bantuan sosial juga tidak hanya mempercepat penyaluran, tetapi juga mengurangi kesalahan dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
2: Kita masyarakat berharap memang penyaluran beras ini tepat sasaran. Artinya memang sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Jangan sampai nanti tidak tepat sasaran. Itu mungkin.
3: Tetapi kita juga harus melihat persoalannya lebih jauh. Bantuan pangan jangan hanya menjadi solusi sementara ketika rakyat sedang kesulitan. Negara harus memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, tidak ada masyarakat miskin yang justru terlewat, dan tidak ada penerima yang sebenarnya sudah tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan. Serta lebih penting, kita jangan sampai membangun ketergantungan terhadap bantuan. Rakyat tentu ingin hidup sejahtera bukan karena setiap bulan menunggu beras, tetapi karena memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga pangan yang terjangkau, dan akses terhadap tanah serta sumber-sumber ekonomi.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Belitung.

0: Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Sungai Liat Septriningsih bersama dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengenai perlindungan sosial digital.
1: Pendengar RRI, program perlindungan sosial atau perlinsos digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai program bantuan dan juga perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran. Lantas bagaimana perkembangan pendaftaran perlinsos di wilayah Kabupaten Belitung Timur dan juga bagaimana mekanisme perlinsos digital ke depannya? Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Bapak Roni Setiawan. Baik Pak, bagaimana capaian dari pendaftaran perlinsos digital saat ini dan berapa jumlah KK yang sudah terdaftar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dari pemerintah?
2: Kalau untuk pencapaian target memang belum ya, belum sampai target dari pemerintah itu untuk kita ini kan minimal 48.000 KK ya. Berdasarkan surat kita tanggal 1 September yang lalu, total target yang baru tercapai itu baru sekitar 25%. Makanya oleh pemerintah dilakukan perpanjangan pendaftaran perlinsos ini untuk kita memenuhi capaian target tadi untuk itu. Memang tidak gampang atau tidak semudah yang kita perkirakan untuk itu gitu kan. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pendaftaran perlinsos itu masih belum memenuhi.
1: Apa sih Pak mungkin kendala utama dari rendahnya pendaftaran, termasuk juga bagaimana peran dari agen perlinsos yang saat ini belum seluruhnya aktif?
2: Tantangannya masih agak samalah gitu seperti itu kan. Kita memang sudah merekomendasikan yang menjadi kesimpulan bahwa rendahnya pendaftaran itu karena memang bukan semata-mata memang masyarakat tidak mengetahui ya informasi tentang pendaftaran perlinsos ini, karena memang kebijakan sudah kita share kemana-mana, sudah kita melibatkan kawan-kawan di posyandu, di pemerintahan desa, di pendamping PKH maupun kawan-kawan PSM yang di luar agen pendaftar perlinsos itu sendiri gitu. Tetapi kendalanya itu tadi memang diantaranya semacam kawan-kawan itu baru 30%-an agen perlinsos kita itu yang bergerak melakukan pendataan dari hampir 700 agen perlinsos. Walaupun untuk saat ini pemerintah juga menyatakan bahwa pendaftaran itu tidak mesti harus melalui agen-agen perlinsos. Pendaftaran mandiri juga masih diperkenankan atau mungkin diberikan ruang yang cukup luas ya dari pemerintah untuk masyarakat melakukan pendaftaran itu.
1: Nah Pak, untuk masyarakat yang mungkin terdaftar dalam perlinsos digital ini, apakah mereka otomatis akan menerima bantuan sosial atau mungkin masih ada kriteria tertentu dan juga proses lain yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa dipastikan menerima bantuan sosial dari pemerintah?
2: Instruksi dari pemerintah itu perlinsos ini merupakan basis dari pemerintah di tahun 2027 ke atas nanti untuk mereka menyalurkan untuk memberikan bantuan dan subsidi gitu. Kalau sampai mereka tidak terdaftar, kemungkinan mereka memang tidak termasuk dalam desil manapun. Kemudian desil yang berlaku saat ini itu mungkin akan tidak berlaku seperti itu, dan kuartirnya juga mereka ketika tidak mendaftar otomatis ditempatkan oleh pemerintah di desinya yang cukup tinggi. Makanya baginya mereka memang harus mendaftar. Alhamdulillah sebetulnya grafik kita dari minggu ke minggu itu cukup baik. Cuman masih seingat kita berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang menjadi agen perlinsos itu, hanya ada beberapa desa, dua desa kalau tidak salah, Simpang Tiga dengan Dendang yang pendaftarnya itu di bawah 100.
1: Sejauh ini dari Dinsos Beltim sendiri apakah ada menemukan kasus dari masyarakat yang identitasnya diduga disalahgunakan hingga terindikasi dari judi online?
2: Mengetahui bahwa ternyata ada beberapa kasus yang melibatkan masyarakat kita, kenapa kemudian bansosnya tertahan atau mereka dikeluarkan dari penerima bansos, ternyata identitas kependudukan mereka pun dipergunakan oleh pihak lain dan disalahgunakan. Jadi dipergunakan oleh pihak lain dan disalahgunakan misalnya untuk kepentingan aktivitas judi online. 400-an lebih masyarakat itu yang terindikasi terlibat judi online. Mereka yang dinyatakan terlibat itu harus menyampaikan langsung kepada pemerintah desa apakah betul itu diri mereka, apakah mereka identitasnya terpakai oleh orang lain, atau kalau memang betul di diri mereka, mereka ada melakukan perjanjian gitu dengan pihak pemerintah desa dan kami di sini bahwa mereka sudah tidak akan terlibat lagi di kegiatan judi online itu gitu.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar dari RRI Belitung, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Aktivitas angkutan ekspedisi di pelabuhan penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal, meskipun hingga kini status Gunung Anak Rakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Berikut laporan Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Penyeberangan sendiri itu tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran.
2: Meskipun hingga kini status Gunung Anak Rakatau masih berada pada level 3 atau siaga, namun aktivitas angkutan ekspedisi di pelabuhan penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal. Ketua Persatuan Perwakilan Ekspedisi atau PPEB Bakahuni, Edi Mahajaya Putra mengatakan, hingga kini kegiatan bongkar muat maupun distribusi barang tetap berlangsung seperti biasa dan belum terdapat gangguan signifikan terhadap operasional angkutan. Edi memastikan pihaknya tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan kondisi di lapangan. Dia kembali memastikan para pengemudi dan pelaku usaha ekspedisi juga diimbau tetap berhati-hati serta mengikuti arahan dari pihak berwenang apabila terjadi perubahan kondisi.
1: Jadi untuk penyeberangan tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran pengemudi dan yang punya barang. Tapi untuk berjalan berapa hari ini aktivitas normal dan tidak ada kendala untuk masalah di penyeberangannya di kapal atau di pelabuhan. Supir-supir, kita berikan mereka edukasi untuk memakai masker dan pelindung diri.
2: Seorang sopir angkutan Duyanto mengatakan, kondisi penyeberangan hingga kini masih aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa. Menurutnya, para sopir tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan informasi dan arahan dari petugas terkait kondisi Gunung Anak Rakatau serta mengikuti imbauan pengurus PPEB untuk memakai masker.
3: Ini barang pindahan, ini tujuannya mau ke Bandung. Untuk sementara penyeberangan nggak ada pengaruh ya, masih lancar nih ya Pak ya, harus pakai masker. Selama perjalanan lancar masih, nggak ada gangguan.
2: Sopir angkutan lainnya Muhammad Fauzi mengatakan, hingga kini aktivitas penyeberangan masih berjalan seperti biasa. Ia menyebut kondisi di Pelabuhan Bakahuni masih relatif aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa penyeberangan.
4: Angkut ubi Cilembung dari Medan mau ke Jawa Barat Bandung. Sementara ini sih nggak ada ini, lancar-lancar aja ini. Nggak pengaruh karena saya kemarin nggak pas lagi ada letusan harus pakai masker.
2: Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, PT ASDP Cabang Bakahuni melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Rakatau. PT ASDP mengimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Bakahuni Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ekspor perdana kopi Bengkulu sebanyak 19 ton ke Italia. Berikut laporan langsung reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustafa.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini secara resmi saya melepas ekspor perdana kopi Bengkulu ke Italia.
2: Pendengar, kopi Bengkulu kini mulai menembus pasar Eropa di mana sebanyak 19,2 ton kopi Robusta Bengkulu atau setara satu kontainer telah resmi diekspor ke Italia dengan nilai sekitar 1,26 miliar rupiah. Di mana pelepasan ekspor perdana ini dilakukan di Kabupaten Kepayang Provinsi Bengkulu pada Senin 7 September 2026 sore kemarin dan dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Insinyur Mian. Kopi yang diekspor berasal dari koperasi dan petani serta pengusaha kopi di Provinsi Bengkulu tersebut bekerja sama dengan PT Alko Sumatera Kopi sebagai eksportir utama, di mana diinisiasi juga oleh pihak Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu dan disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu Wahyu Yuwana, menyebut bahwa ekspor ini menunjukkan bahwa kopi Bengkulu memiliki kualitas dan daya saing untuk masuk ke pasar internasional.
3: Kopi awalnya fokus lebih banyak ke sektor hilir. Nah sekarang kami perluas lagi juga ke sektor hulu. Beberapa kebutuhan petani serta mesin kopi lainnya. Nah, ini mudah-mudahan menambah meningkatkan kualitas yang dihasilkan petani dan kemudian juga meningkatkan kesejahteraan. Misi kopi ternyata yang disampaikan Pak Bupati konfirm, Pak. Kopi Bengkulu menjadi juara di berbagai event World Cup Kopi misalnya. Ini kita punya modal yang luar biasa. Demikian juga dengan SDM.
2: Kemudian untuk mendorong ekspor, pihak Bank Indonesia juga tidak hanya fokus pada pemasaran tetapi juga memperkuat sektor hulu, di mana dukungan diberikan melalui pembinaan pelaku usaha, kemudian peningkatan kualitas produk, penguatan kelembagaan, hingga penyediaan sarana pasca panen seperti di rumah, skala prioritas dalam menjemur, kemudian mesin color sorter atau mesin roasting. Dan pada tahun 2026 ini juga disampaikan oleh Wahyu sebanyak 11 UMKM kopi Bengkulu kategori premium dan fine telah mengikuti proses kurasi yang difasilitasi oleh pihak Bank Indonesia. Dan UMKM tersebut kemudian dipertemukan dengan agregator dan calon pembeli sebagai business matching untuk membuka akses pasar ekspor, di mana dalam kegiatan tersebut pihak Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan mesin roasting kepada dua kelompok UMKM kopi dan peralatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil pengolahan kopi Bengkulu. Selain itu pendengar, ekspor yang diinisiasi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga terus mendorong kerjasama antar daerah, antar Kabupaten Kepayang, kemudian Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong, di mana tiga daerah ini dinilai memiliki peran penting dalam proses produksi kopi Bengkulu sehingga pengembangannya perlu dilakukan secara bersamaan. Ekspor 19,2 ton kopi ke Italia ini diharapkan kemudian menjadi awal untuk pengiriman berikutnya, di mana Bank Indonesia menargetkan semakin banyak UMKM dan pelaku usaha di Bengkulu yang terhubung dengan pasar global sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani dan para pelaku usaha di daerah. Demikian laporan dari Kabupaten Kepayang Provinsi Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan berkolaborasi dengan PMI dan Kejari menyalurkan 25 ribu liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan, Umpuh, dan sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SPW Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan bersama PMI dan Kejari Waikanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM 5 Blambangan Umpu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
2: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Waikanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25 ribu liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Umpu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
1: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Seiring perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains. Laporan Muhammad Desman, SP Sungai Penuh.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci terus berkomitmen melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Bumi Sakti Alam Kerinci. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana serta percepatan transformasi alat digital guna mencetak generasi yang unggul dan juga berkarakter Islami. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, menyampaikan bahwa madrasah di Kabupaten Kerinci saat ini harus mampu bersaing secara global. Tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga sains.
2: Pada seluruh lembaga besar tenaga pendidikan

0: Pihak Kemenagerinci juga mengingatkan pentingnya peran kepala madrasah sebagai motor penggerak inovasi dan juga lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak madrasah, komite dan juga orang tua siswa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Dengan semangat kebersamaan, Kemenagerinci optimis mutu pendidikan madrasah di wilayahnya akan semakin meningkat, sehingga mampu melahirkan generasi emas yang mandiri, berprestasi juga membawa kemajuan bagi daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Bintohan.

0: Sebanyak 12 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Kaur mengikuti Jopit. Selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melaksanakan uji kompetensi terhadap 12 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Uji kompetensi tersebut dimulai sejak Selasa dengan tahapan penulisan makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara. Ketua daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengatakan, pelaksanaan uji kom dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dan kelayakan para pejabat telah menduduki jabatan yang saat ini dipercaya kepada mereka. Hasil uji kom nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan penempatan pejabat. Menurut Nasrul, hasil uji kompetensi juga akan menjadi dasar untuk menentukan apakah 12 pejabat tersebut tetap menduduki jabatan masing-masing atau akan mengalami rotasi maupun pergeseran jabatan. Namun keputusan tersebut baru dapat dipastikan setelah seluruh tahapan uji kom selesai dan hasilnya diterima oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan setelah hasil uji kom diperoleh, hasil tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah Kabupaten Kaur dalam waktu dekat akan melakukan rotasi atau penataan jabatan.
2: Uji kom ini adalah untuk mengetahui seberapa layak kompetensi terhadap jabatan pejabat eselon 2 ini. Apakah nanti akan tetap atau rotasi, kita lihat nanti setelah uji kom. Namun dalam waktu dekat setelah hasil uji kom keluar dan diusulkan ke BKN persetujuan, akan dilakukan rotasi.
1: Adapun 12 jabatan yang mengikuti uji kompetensi tersebut, diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selain itu terdapat staf ahli bidang ekonomi keuangan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Baperida, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Perikanan, kemudian staf ahli bidang kemasyarakatan, serta staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik. Demikian Lili Rahman, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mutiara Okta mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan tidak bosan kami sampaikan kepada Anda ya, untuk Anda yang mungkin akan keluar gitu kan ya, yang tidak berada dalam ruangan, jangan lupa pakai masker pendengar. Karena penting banget ya untuk kesehatan pernapasan khususnya nih. Dan ngomong-ngomong soal kesehatan pernapasan nih pendengar, ada informasi untuk Anda dari Lampung Selatan, di mana Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat nih lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut yang dikenal dengan ISPA pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam 2 hari terakhir pendengar, kasus ISPA meningkat dari rata-rata 25 menjadi 337 kasus pendengar. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan Devi Arminanto mengatakan bahwa sebaran abu vulkanik mulai berkurang signifikan dan hujan abu juga disebut sudah tidak terjadi. Meski sisa debu masih menempel di pepohonan dan juga atap bangunan. Menurut Devi, debu yang tersisa ini adalah endapan dari erupsi sebelumnya dan debu ini masih berpotensi berterbangan kembali ketika tertiup angin. Dan selain ISPA, Dinas

Dinas Kesehatan Lampung Selatan juga mencatat ada 20 kasus gangguan mata dan 16 kasus iritasi kulit pendengar, dan keluhan kesehatan paling banyak ini ditemukan di Kecamatan Raja Basa yang menjadi salah satu wilayah terdampak parah. Dan dipastikan bahwa seluruh kasus ini masih tergolong ringan dan bisa ditangani melalui rawat jalan di puskesmas. Dan hingga kini belum ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit pendengar. Nah, jadi jangan lupa ya pakai masker, walaupun kita ngerasa ah ini kayaknya udah selesai, tapi kan masih banyak tuh debu-debu abu vulkanik yang menempel, entah itu di bangunan rumah atau di pepohonan yang masih menempel kalau misalkan dia terbawa angin. Nah, lalu terhidup oleh kita gitu kan ya. Ini akan berpotensi membuat kita terkena ISPA ya. Jadi tetap jaga kesehatan untuk Anda, jangan lupa untuk Anda memakai masker, terutama untuk Anda yang akan melakukan perjalanan atau berada di luar ruangan. Selamat sore untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan dan semoga selamat sampai tempat tujuan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Selamat sore untuk Anda pendengar, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Gimana sore hari ini? Sudah bisa pulang kah? Atau mungkin sudah sampai di rumah? Atau ada yang masih lembur nih sore hari ini? Tetap semangat ya untuk Anda, dan pastinya juga jaga kesehatan pendengar. Tidak lupa, jangan lupa pakai masker. Apalagi kalau misalkan Anda membawa kendaraan roda 2, jaket, helm itu benar-benar harus tertutup ya, supaya bisa terhindar paling tidak debu-abu vulkanik ini pada saat Anda berkendara gak langsung bersentuhan dengan kulit ya. Dan kacamata pelindung juga yang safety juga gak ada salahnya kalau digunakan, supaya tidak membuat mata jadi iritasi pendengar. Dan kami hadirkan informasi lalu lintas untuk sore hari ini pendengar, melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Kita bisa lihat dari stasiun Tanjung Karang nih, kendaraan yang melintas cukup ramai tapi tidak padat ya saat ini, dan arus kendaraan juga terlihat lancar pendengar. Dan selanjutnya kita menuju ke Simpang Moro Antasari ya, seperti biasa ya, dari Simpang Moro Antasari ini dari pagi, siang, sore, malam di sini memang selalu ramai ya pendengar. Tapi kita lihat melalui CCTV di sore hari ini pukul 17 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat nih, tidak ada kemacetan yang terjadi saat ini, dan semua arus lalu lintas terlihat lancar pendengar dan tidak terlalu padat pastinya. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan perjalanan atau akan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari, serta juga untuk Anda yang akan melintas di stasiun Tanjung Karang. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda di sore hari ini pendengar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepada Kepala Sekolah Rakyat untuk memperketat nih untuk pengawasan operasional sekolah. Pengawasan ini mencakup ada kebersihan, pemeliharaan fasilitas, serta juga pengelolaan administrasi dan keuangan. Gus Iful juga mengatakan bahwa arahan ini bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat rapat daring dengan Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia pada Senin 7 September 2026. Ia menilai bahwa tanggung jawab kepala sekolah ini akan semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah siswa di sekolah. Tahun ini di Sekolah Rakyat diproyeksikan menampung sekitar 45 ribu siswa, dan jumlah ini diperkirakan meningkat pendengar menjadi 150 ribu siswa pada tahun berikutnya seiring dengan pembangunan gedung permanen. Khusus untuk sekolah yang sudah menempati gedung permanen, Gus Ipul meminta untuk perawatan fasilitas ini melibatkan seluruh warga sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan juga keamanan. Keamanan, kebersihan, serta siswa perlu ikut untuk menjaga fasilitas bersama. Ia juga meminta kepada kepala sekolah nih untuk menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan salah satu gerakan yang diperkenalkan adalah Lisa Bunga, yakni lihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Gus Iful juga memberi perhatian khusus kepada kebersihan toilet sekolah dan juga asrama. Kepala sekolah diminta untuk mengecek kondisi toilet siswa sedikitnya 2 kali sehari. Pengawasan juga diminta nih dilakukan terhadap pemasangan fasilitas tambahan di gedung permanen, pemasangan AC, CCTV, kabel, dan juga saluran pembuangan air harus direncanakan agar aman dan juga rapi. Kami akan masih terus menemani Anda ya, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih nih menemani Anda sore hari ini ya. Pendengar, saat gunung berapi erupsi, tentunya abu vulkanik ini berterbangan nih ya. Dan di udara bukan cuma mengganggu pernapasan aja, tapi juga jadi ancaman serius untuk mata. Salah satunya seperti yang dialami oleh pemilik akun TikTok @Katrin Suci Saraswati, pendengar. Dan dalam unggahan video TikToknya, Katrin ini menunjukkan ya sklera bagian putih mata yang mengalami pendarahan akibat abu vulkanik, pendengar. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut pendarahan subkonjungtiva, yakni kondisi ketika pembuluh darah kecil di bawah permukaan selaput jernih mata atau konjungtiva pecah, sehingga darah terjebak di bagian di atas bagian putih mata atau sklera. Dan juga dikatakan oleh dokter ya bahwa kenapa sih abu vulkanik ini bisa melukai mata seperti yang disampaikan oleh dokter, yaitu dokter Aiman Latas ya, yang menjelaskan bahwa abu vulkanik ini mengandung partikel halus seperti kaca dan juga batuan mineral yang sifatnya keras, sehingga ketika mengenai mata, reaksi mengucek yang biasanya spontan dilakukan orang justru ini akan beresiko, pendengar. Meski begitu, dokter Aiman juga memahami ya, refleks mengucek mata ini memang sulit untuk dihindari, dan sebagai gantinya ia menyarankan nih langkah sederhana, yaitu dengan cara bilas mata dengan air mengalir begitu abu vulkanik masuk ke dalam mata. Nah, alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan mencelupkan wajah ke wadah berisi air, lalu mengedipkan mata di dalamnya agar partikel abu ini terangkat. Pak, untuk pengguna lensa kontak, Aiman juga, dokter Aiman juga punya saran khusus ya, untuk membilas mata dengan air mengalir dulu ya sebelum melepas lensanya. Dan jika iritasi ini sudah terlanjur terjadi seperti kasus pendarahan subkonjungtiva yang dialami oleh Katrin, yang menyarankan nih untuk segera berkonsultasi ke dokter mata supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan selanjutnya, kurang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami.

0: juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
1: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
2: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda, yang nanti akan dilanjutkan juga dengan kumandang beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan langsung saja mendengarkan pengajian Al-Quran mendengar dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama dengan Prosatu RRI Bandar Lampung, kami akan kembali menemani Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu islami.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kami ucapkan selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap setia bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung sore ini pendengar, hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, selamat sore kami ucapkan nih untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Pendengar, abu vulkanik yang menyebar ya setelah erupsi gunung berapi ini bisa berdampak pada kesehatan, terutama saluran pernapasan anak. Partikel abu vulkanik ini berukuran sangat halus ya, dan juga punya permukaan tajam sehingga bisa mengiritasi saluran pernapasan ketika terhirup. Resiko ini tentunya harus menjadi perhatian khususnya untuk orang tua, terlebih bagi anak yang memiliki asma, alergi saluran napas, penyakit paru kronis atau kondisi kesehatan tertentu, pendengar. Nah, di tengah sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Krakatau, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI melalui unit kerja koordinasi UKK Respirologi mengeluarkan ada sejumlah rekomendasi nih untuk membantu orang tua melindungi anaknya, pendengar. Ada beberapa cara untuk melindungi anak dari paparan abu vulkanik. Yang pertama, jauhkan anak dari lokasi terdampak. Kedua, tetap berada dalam rumah saat kualitas udara buruk. Jauhkan juga anak ketika membersihkan debu abu. Lalu gunakan kain basah untuk membersihkan. Atur juga AC dalam mode sirkulasi ulang, pendengar. Hindari menyalakan kipas angin. Gunakan juga masker anak ya pada anak di atas 2 tahun. Dan juga lindungi mata anak, pendengar. Kenakan pakaian tertutup, lalu siapkan obat rutin untuk anak dengan penyakit asma atau alergi. Hindari juga asap rokok dan asap dapur. Pastikan anak Anda cukup minum dan segera ke rumah sakit kalau muncul tanda bahaya. Ya, mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat ya untuk Anda, para orang tua di luar sana yang tentunya khawatir banget ya dengan adanya paparan abu vulkanik ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, pendengar. Untuk Anda, sekali lagi kami ingatkan, apabila akan melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker ya. Baik, kalau gitu pendengar, kami akan masih terus menemani Anda di sore hari ini. Kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini saat ini di seputaran pintu masuk Terminal Raja Basa terlihat ya kendaraan yang melintas ini cukup ramai pendengar, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar ya. Selanjutnya kita akan menuju kemana lagi kira-kira? Kita ke Simpang Tugu Bambu ya. Nah, saat ini di Simpang Tugu Bambu untuk kendaraan yang menaiki flyover atau turun dari flyover ini enggak terlalu ramai ya pendengar. Tetapi kendaraan yang melintas di bawah flyover yang agak lumayan rame ini di sore hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda nih, terutama untuk Anda yang akan melintas atau melewati beberapa jalan diantaranya di Tugu Bambu atau juga Raja Basa ya pendengar. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar, pukul 18 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa ya kebersamaan kita akan berakhir di sore hari ini. Andina juga harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Berita dari Program 3 RRI Jakarta. Andina ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Andina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya,
4: yep.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devi Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000,
16: 5.000.
14: Sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhut lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: Selatan dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Internasional Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pulipiloli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Mister Campreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja nggak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita akan mendengarkan ini adalah sebuah acara sandiwara radio ya. Kami hadirkan untuk Anda dari hasil produksi RRI Surakarta berjudul Memadu Asa. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Jangan tanggung-tanggung, mumpung ini ada kesempatan loh.
2: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
1: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
2: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
1: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SDY sudah berkeluarga semua loh. Termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan SIM wae?
2: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Mbok ya ikut bantu cari solusi toh. Bukannya malah nambahi ruwet.
1: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
2: Lah ya itu.
1: Lah ya piye?
2: Ya termasuk perkara itu.
1: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
2: Duh, maksudnya gini loh, itu yang menjadikan dilema.
1: Elah, sekarang gini baik, pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent, membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
2: Wah, wes, pilihan sulit sih.
1: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran, diterima monggo, enggak ya silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya, Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, senengnya lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayem.
3: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan, Bu Titik?
2: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan ya?
2: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: So, I'll put you guys in the booth. Whoa.
1: Hello, V.
0: Hello, Mas.
1: Lagi ngopo?
0: Lagi nyuci piring.
1: Sorry ya, Vi, kalau aku ganggu.
0: Rapopo, ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu, bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Mbu, Mas, enggak tahu nanya, wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lo Mas, kita baru kenal kemarin lo.
2: Ya ampun Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo. Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengen ngobrol supaya nih komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan, ya wes, ndak jadi wae.
3: Lah Mas, Mas, gitu wae kok ngambek.
2: Siapa yang gak ngambek coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Ojo kaget ya Mas. Karakterku ki yang ini ki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak Tofi.
1: Yowis, jadi ini aku boleh main ke situ ndak ini?
0: Ya terserah jenengan toh Mas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya Mas.

0: Loh, apa meneh, Tai?
1: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
2: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Gelatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
2: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
2: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
2: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
2: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya? Bisa tak laporke lho sampean.
2: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
2: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban.
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
2: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
3: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
2: Jenengan siapa, Mas?
3: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
2: Oh, sampean mau ikut campur, Mas? Iya.
3: Sabar, Mas, sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
2: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Nggak terima?
3: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh.
0: Jengkel teman aku, Mas.
3: Sik, Tofi, sik. Mas, maaf ya, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
2: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi nggak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan loh.
3: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
2: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae loh.
3: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
2: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nunggak cicilan.
3: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
4: Yo namane bae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan, Du.
3: Yo mudeng. Paham aku, Ton. Tapi yo carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sing harus dibangun sejak awal. Awang belum jadi wes sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
4: Wah, ndak nyangka Yontu. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
3: Namane Novi. Lengkape Novia Diah Pratiwi.
4: Se. Kok koyo ndak asing ya? Rumahnya?
3: Kampung Margo Suman, Jalan Gelatik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
4: Oh, ya, ingat aku, Du.
3: Kenapa itu?
4: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
3: Weh, apa iya, Ton?
4: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
3: Bahaya piye, to?
4: Ini loh, Du, istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track recordnya buruk, rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapak yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu kok, Du. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
3: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Ton?
4: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi, ya, Du.
3: Wes, tambah kuat.
5: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
3: Maaf ya, Bu, sudah buat kecewa.
6: Ndak apa-apa, Yole. Justru pilihan ibu salah. Terlalu maksa jodoh ke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
3: Saya ngerti kok, Bu, harapanin jenengan. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
6: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan lo yo. Segera.
3: Inggih bu, nanti juga ketemu. Mohon doa restu nggih.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
7: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
8: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
7: Jadi, gimana dong?
8: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
7: Oh, begitu.
8: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
7: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
9: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, Mama kamu udah pulang.
10: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Mister Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Mister Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardusen menemani Anda dalam Ngopi Lampung malam hari ini ya. Dan tentunya Ngopi Lampung malam hari ini mengangkat tema relawan di tengah bencana, bergerak, berbagi, dan menguatkan. Kali ini di edisi hari Selasa 8 September 2026, narasumber kita sudah tersambung lewat line telepon tentunya bersama kita. Pendengar, kita akan membahas tema yang sudah Ardi sampaikan tadi. Dan tentunya pendengar, bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan secara fisik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Dalam situasi seperti ini, relawan dan komunitas memiliki peran penting untuk hadir, membantu kebutuhan darurat, serta memberikan dukungan penguatan kepada para korban. Melalui pengalaman dompet duafa dalam penanggulangan berbagai bencana, dialog ini akan membahas bagaimana komunitas relawan dapat bergerak secara cepat, terorganisir, dan berkelanjutan untuk membantu masyarakat di tengah situasi bencana. Bersama tentunya narasumber kita malam hari ini, ya, dan narasumber kita malam hari ini adalah Bang Nandrianto Suparno sebagai pimpinan cabang Dompet Duafa Lampung. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bang Nandri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik dan sehat selalu insyaallah.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita manggilnya benar nih Bang Nandri atau gimana nih?
2: Boleh. Okay. Boleh, Mas boleh, Abang juga boleh.
1: Oh iya, bolehlah Mas boleh, Nandri tapi, juga boleh ya, Mas Nandri. Enak okay. Nih ya. Baik ya. Sehat ya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah nih. Dan ini kita pengen ngobrolin tentang ini ya, tema kita bahwa relawan di tengah bencana bergerak, berbagi, dan menguatkan. Kita pengen tahu ya, dong kalau Dompet Duafa ini sendiri seperti apa?
2: Ya, Dompet Duafa ini sebenarnya memang kalau secara entitas kan itu adalah lembaga zakat ya. Jadi lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Cuma memang kami ada turunan program yaitu terkait tentang kebencanaan ini itu fokus pada disaster management atau disingkatnya DMC. Uh-huh. Nah, DMC ini memang kami punya salah satu organ yang memang terpusat ada di Jakarta. Tapi di setiap wilayah itu kami mempunyai jejaring relawan ataupun juga representatif cabang Dompet Duafa itu uh-huh. juga punya aset-aset ataupun juga kesiapan relawan untuk respon cepat di setiap wilayahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Kalau misalkan tentang Dompet Duafa tadi dan DMC ya, Disaster Management Center. Seperti itu, Mas.
1: Oke. Baik ya. Dan kalau Mas Andri sendiri ini udah bergerak di Dompet Duafa sudah berapa lama nih?
2: Kalau bergerak di Dompet Duafa kurang lebih 7 tahun. Kebetulan memang 5 tahun terakhir itu saya di pusat gitu, di Dompet Duafa pusat, kemudian baru kurang lebih 2 tahun terakhir di Dompet Duafa Lampung sebagai penempatan ya pimpinan cabang Dompet Duafa. Itu Mas paling kalau penempatan ini lamanya.
1: Oke, baik. Dan kita pengen tahu juga seperti apa peran relawan Dompet Duafa ketika terjadi bencana di suatu daerah sendiri.
2: Ya, peran namanya kan ini kan peran relawan ya. Jadi relawan itu tidak hadir ketika hanya sudah terjadi bencana. justru memang relawan itu tergerak atau terorganisir itu dari sebelum bencana. Jadi biasanya kami di Dompet Duafa atau Disaster Management Center ini itu melakukan edukasi, kemudian melakukan mitigasi ataupun juga lain sebagainya. Dan bahkan itu hal sebenarnya yang paling dasar dan paling penting ketika kita membahasakan terkait bencana ya, seperti itu. Jadi adalah yang paling pertama adalah mitigasi bencana. Kemudian yang kedua adalah pada saat itu bencana muncul, maka kita sebagai relawan itu yang paling pertama adalah respon bencana. Respon bencana ini yang dimaksud adalah bukan kita memberi makanan ataupun juga sebagainya, tapi justru yang paling pertama adalah kita harus menyelamatkan human-nya atau manusianya. Yeah. Ketika misalkan salah satu contoh banjir atau gempa ataupun juga longsor gitu, yang paling utama adalah kita menyelamatkan korban-korban yang memang terdampak. Misal contoh ketimbun reruntuhan, ketimbun juga tanah, ataupun juga sebagainya. Karena masa penyelamatan respon bencana itu hanya sangat terbatas. Misal contoh, waktu bertahan di manusia itu kurang lebih 7 hari sampai 14 hari itu bisa bertahan di dalam reruntuhan, kemudian mungkin terhimpit dari longsor tanah dan sebagainya. Nah itu waktu yang sangat singkat. Maka gimana caranya? Memang respon bencana ini adalah kita selamatkan adalah human terlebih dahulu atau manusianya terlebih dahulu. Jadi agar tidaknya mengurangi korban di area-area bencana. Jadi seperti itu. Contoh misalkan kalau kita lagi update sekarang juga itu erupsi ya. Nah erupsi ini yang paling penting dan paling utama yang kita perlu selamatkan atau kita mewawas diri adalah area ring satunya. Contoh kayak di Pulau Sebesi atau Pulau Pahawang. Nah, bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu gitu. Nah, setelah itu barulah kita respon-respon yang lainnya, ada pemberian makanan, pemeriksaan kesehatan, kemudian lain sebagainya. Nah, tapi terkadang masyarakat hanya taunya sampai situ saja. Nah, sedangkan di fase kerelawanan ataupun juga kebencanaan itu masih ada fase selanjutnya, yaitu adalah recovery, rehabilitasi sampai rekonstruksi. Sebenarnya itu adalah tahapan yang memang terkadang terlupakan. Nah, contoh kayak di Sumatera, ini Sumatera, Aceh, Sumbar gitu ya. Ini kan sudah lama sekali tuh. Nah, ini adalah fase-fase di mana itu adalah recovery, rekonstruksi dan rehabilitasi, dan itu memang terkadang relawan sudah pada pergi. Nah, kami Dompet Duafa masih tetap stay di sana untuk bagaimana tahapan tersebut itu tetap berjalan dan mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik itu dari sisi ekonomi, dalam artian dia bisa bekerja kembali dengan normal, beraktivitas dengan normal dan sebagainya. Jadi memang cukup lumayan panjang ketika kita membahas tentang kebencanaan atau kerelawanan dalam masyarakat. Seperti itu, Bang.
1: Oke. Dan yang mungkin selama ini dijalankan ataupun dilewatin oleh para relawan sendiri, apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi saat berada di lokasi gitu?
2: Ya. Tantangan terbesar adalah sebenarnya ada dua hal. Yang pertama itu adalah lokasi itu sendiri. Ya, biasanya memang terkadang lokasi ini terputus, kemudian mungkin kita tidak ada akses ke sana. Ya, pada dasarnya pasti terputus ya, baik itu lewat darat, laut, dan sebagainya. Pasti kan itu akan berpengaruh. Nah, terus kemudian yang kedua adalah relawan itu sendiri. Nah, makanya ini adalah sebagai PR-nya Dompet Duafa, kami itu semangat sekali untuk membentuk relawan-relawan kedaerahan. Kenapa kita membentuk relawan-relawan kedaerahan? Karena ini akan menjadi daya kesiapan kita. Ketika misalkan di salah satu wilayah itu terjadi bencana, maka warga bantu warga itu tadi ya, kalau kami mempunyai tagline-nya adalah warga bantu warga gitu. Jadi kita itu sudah siap gitu untuk menolong sesama kita di wilayah tersebut. Jadi tidak menunggu mungkin harus dari pusat gitu atau dari perkotaan ataupun yang lainnya. Jadi warga yang ada di situ pun sendiri bisa menyelamatkan diri sendiri dan kita saling membantu sesamanya gitu, seperti itu. Nah, itu ya perlu makanya edukasi terkait mitigasi bencana atau kerelawanan tadi, seperti itu, Mas. Kalau tantangan dan kesulitan itu.
1: Luar biasa ya memang ya. Oke, dan kita juga pengen tahu nih bagaimana sih kalau komunitas itu bisa ikut terlibat, masyarakat ya ini bisa ikut terlibat membantu tanpa justru menghambat proses penanganan bencana itu sendiri.
2: Ya, sebenarnya dengan mudah bagaimana komunitas masyarakat itu dapat ikut terlibat itu adalah hal-hal yang kecil sebenarnya. Contoh misalkan kita saat ini sedang ada erupsi Krakatau gitu ya. Nah, erupsi Krakatau ini adalah sebenarnya yang paling utama adalah edukasi terlebih dahulu. Terkadang komunitas ataupun juga bahkan masyarakat itu sendiri masih nggak sadar, ah kayaknya udaranya sudah bersih nih gitu. Jadi keluar tanpa menggunakan masker, terus kemudian beraktivitas dengan lebih banyak di luar dan sebagainya. Padahal BPBD dan sebagainya sudah mewarning bahwasanya Krakatau ini dalam siaga 3 dan masih beberapa kali erupsi, sehingga udara itu masih tetap tercemar gitu di Bandar Lampung dan sekitarnya. Nah, sehingga tadi kalau fungsional komunitas ataupun juga masyarakat ingin ikut adil adalah yang pertama kita saling mengedukasi, saling menginformasi terlebih dahulu terkait apapun itu, ya itu yang paling terpenting. Karena sempat ya kemarin di Bandar Lampung itu adalah panik buying yang kita berbondong-bondong tiba-tiba menyerbu membeli masker dan sebagainya gitu kan. Nah, ini juga ketika kita memberikan edukasi penting, memfilter hoax dan sebagainya gitu kan, ini juga peran semua masyarakat ya, jadi komunitas, relawan ataupun juga dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau untuk masalah donasi atau sebagainya, ya itu juga paling penting gitu ya. Dan ini perlu dipenekankan, berkolaborasilah dengan lembaga-lembaga yang memang sudah resmi dan sering melakukan kegiatan respon bencana, karena mereka biasanya sudah mengukur bagaimana pemulihan di area-area bencana itu tadi, dari yang saya bilang, dari mitigasi, kemudian dari respon bencana, kemudian juga recovery, rehabilitasi sampai rekonstruksi. Nah, sehingga itu tetap terjaga dan terstruktur dalam pengaplikasian di kebencanaan, seperti itu Mas.
1: Oke, berarti kan memang gimana caranya kita juga sebagai relawan juga komunikasi yang baik ya untuk sama masyarakat. Betul. Juga begitu. Nah, ini seberapa penting sebenarnya koordinasi antara relawan, masyarakat, pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam situasi bencana sendiri?
2: Ya, sangat-sangat penting itu, sangat penting. Itu makanya memang kayak kelasnya Dompet Duafa ini kita selalu berkoordinasi ya. Kita juga selalu terlibat dalam forum-forumnya pemerintah, kemudian juga masyarakat ataupun juga relawan. Kalau misalkan ke masyarakat dan relawan, pasti yang kita libatkan adalah edukasi kepada mereka. Kemudian kepada pemerintah, kemudian juga lembaga kemanusiaan dan sebagainya, kita saling berkoordinasi. Mana yang memang menjadikan terdampak lebih besar, kemudian mana yang memang lumbung bantuan ini sudah terdistribusi banyak dan sebagainya. Sehingga kan kita akan menyasarnya adalah wilayah-wilayah yang memang kurang meratanya terkait distribusi bantuan tersebut. Kemudian pemerintah juga sangat berperan dalam memitigasi bencana. Informasi-informasi dari pemerintah itu sangat akurat. Pasti gitu ya, misalkan siaga 3 Gunung Krakatau gitu, ataupun juga yang lain dan sebagainya, atau warning-warning yang lainnya atau waspada-waspada lainnya yang memang diberikan pemerintah itu, ya kita harus saling satu informasi gitu, sehingga masyarakat tidak ada kebingungan ataupun juga yang lainnya. Maka memang paling penting koordinasi antar pemerintah kemudian juga dan sebagainya. Dompet Duafa seringkali memang menjadi salah satu mitra kebaikannya BNPB, BPBD, kemudian juga bahkan TNI di lapangan itu sering berjumpa bersama dan kita sama-sama gotong royong untuk dalam respon ataupun juga penanggulangan bencana ini, seperti itu Mas.
1: Oke, siap ya. Dan kita juga pengen tahu, selain bantuan logistik, bagaimana relawan memberikan dukungan dan penguatan kepada penyintas bencana sendiri?
2: Ya, sebagai dukungannya, tadi ya kalau kita sampaikan pertama bisa dengan donasi, terus kemudian juga logistik. Selain logistik itu sebenarnya kita biasanya ada psikoterapi, jadi atau trauma healing lah sebutannya. Jadi terkadang memang ini kita sering temui ya, baik itu bencananya gempa, banjir dan sebagainya. Atau satu contoh deh, yang terakhir kali kita ada bencana banjir di Panjang ya, mungkin teman-teman atau masyarakat Lampung masih ingat gitu ya. Jadi waktu itu kita sendiri berkomunikasi gitu ya. Jadi hanya hujan rintik-rintik saja, itu mereka langsung sudah kayak takut atau deg-degan gitu. Takut bahwasannya air itu akan muncul lagi besar dan sebagainya. Itu kan menjadi suatu traumatik ya bagi masyarakat yang ada di situ. Nah, sehingga butuh hiburan, kemudian ada trauma healing, apalagi anak-anak, ibu-ibu dan sebagainya, itu perlu juga. Walaupun memang mungkin terlihatnya, wah ini tabah nih, sabar nih dan sebagainya. Tapi sangat, aslinya itu sangat menjadi traumatik bagi mereka. Sehingga kita, bagi masyarakat, ataupun juga relawan dan sebagainya, paling tidak menghibur, ataupun juga memberikan semangat, ataupun juga support yang memang bisa kita berikan kepada mereka. Seperti itu.
1: Oke, baik ya. Karena memang itu justru lebih penting ya, tentang trauma dan lain-lain juga ya.
2: Betul. Jadi secara fisikis lah, kalau memang bisa di dunia yang kita sembuhkan gitu.
1: Betul, betul, betul. Oke, nah ini apa yang perlu disiapkan nih? Dipersiapkan masyarakat ya, agar komunitas relawan lebih tangguh dan siap menghadapi bencana.
2: Ya, pasti ilmu yang tidak lain ya, pasti ilmu, edukasi dan sebagainya kepada semua masyarakat. Ini saya berharap sekali memang entah berbagai elemen ya, begitu dari pemerintah, masyarakat, kemudian juga kita sebagai NGO, kemudian dunia pendidikan dan sebagainya, terus untuk meningkatkan ilmu ataupun juga edukasi terkait kebencanaan ini. Terus yang kedua adalah, ini paling simpel sebenarnya, kita itu sangat penting atau sangat dianjurkan mempunyai tas kebencanaan. Apa itu tas kebencanaan sebenarnya? Kan kayak aneh ya bahasanya, kok ngapain kita punya tas kebencanaan? Tas kebencanaan ini adalah sebenarnya peralatan ataupun juga bahan-bahan yang memang bisa kita bawa dalam kategori genting gitu ya, yang memang bisa menjadikan pegangan untuk kita selama terjadi bencana. Apa yang bisa dibawa? Obat-obatan mungkin, ada makanan yang memang bisa tahan lama, kemudian mungkin surat-surat, mungkin surat-surat berharga, ataupun juga barang-barang berharga yang memang setidaknya ketika bencana itu sangat dibutuhkan. Kayak contoh senter, terus juga power bank mungkin untuk kelistrikan dan sebagainya. Ini sebenarnya penting bagi masyarakat, dan terkadang kita nggak aware. Jadi ketika ada bencana, itu bingung tuh, mau apa yang kita bawa gitu. Karena dia paling menyelamatkan diri sendiri saja. Tapi kalau kita memang sudah menyiapkan di dalam rumah-rumah kita, atau diri-diri kita dan sebagainya, sehingga barang-barang itu bisa aman kita selamatkan. Jadi jangan mikirin rumah, mobil, dan sebagainya. Yang paling terpenting adalah, tadi itu, barang-barang yang memang penting, yang paling penting gitu, seperti itu. Dalam kebencanaan.
1: Betul, betul ya. Jadi kayak, nampaknya sih pasti masih banyak ya yang belum mempersiapkan tas tangga bencana ini ya, tas kebencanaan ini.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Ini penting sekali sebenarnya, basic, tapi terkadang orang lupa dengan hal itu gitu, seperti itu.
1: Saya pribadi juga iya.
2: Okay. Yeah, mari nanti kita pulang menyiapkan itu. Kita menyiapkan, karena ya, bencana ini tidak tahu waktu dan tidak tahu apa ya, tanggal gitu. Jadi betul, tiba-tiba betul saja kalau kita harus menyiapkan dari sekarang.
1: Oke, baik ya. Semoga nanti setelah dengar dialog kita ini gitu ya, masyarakat juga, oh iya juga ya, kayaknya memang penting ini ya. Karena sewaktu-waktu kita gak pernah tahu bencana kapan terjadinya gitu. Oke, dan sebagai obrolan terakhir kita ini, kita pengen tahu juga apa pesan Dompet Duafa bagi masyarakat yang ingin mulai terlibat menjadi relawan gitu. Atau adakah prosedur yang bisa dilewatin mereka gitu?
2: Ya, kami sebenarnya untuk menjadi relawan kebaikan itu jangan apa namanya terlihat yang memang wah yang sulit ini atau seperti apa gitu. Mungkin kita mulai dari yang hal yang mudah, kita saling membantu mungkin dengan bentuknya adalah donasi ataupun juga tadi mengedukasi atau menyampaikan hal-hal yang tentang edukasi kebencanaan dan sebagainya. Nah, kami pun juga sebenarnya sama, Dompet Duafa terus bagaimana cara mengedukasi ke masyarakat, dan insya Allah juga memang Dompet Duafa mau mengadakan juga nih sesuatu program yang memang menarik untuk masyarakat Lampung, yaitu adalah salah satunya edukasi mitigasi bencana untuk anak-anak. Jadi dari SD sampai SMA kita insya Allah akan coba ada program tur terkait edukasi bencana. Paling tidak mereka, anak-anak ataupun juga siswa dan siswi ini punya pembekalan yang bisa jangka panjang. Mungkin kalau ibu-ibu ataupun juga bapak-bapak kan pasti sudah bekerja ya, susah untuk kita memberikan edukasi. Mungkin bisa melakukan edukasi secara online ataupun juga media baca dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak ini bisa, berharapnya adalah bisa dijadikan sebagai pegangan jangka panjang. mungkin kalau kita pernah melihat ya di Jepang, kemudian di mana gitu ya, itu kan banyak tuh terlatih anak-anak itu sudah dari kecil itu sudah terlatih mitigasi bencana gitu. Nah, kita juga ini penting untuk wilayah Lampung ya khususnya gitu ya, anak SD sampai anak SMA dan sebagainya itu paham terkait mitigasi bencana. Ketika ada bencana gempa itu harus seperti apa, kemudian juga ada bencana banjir atau tsunami itu kan satu jenis ya, itu juga akan seperti apa, kemudian juga ketika ada gempa sama longsor juga itu akan seperti apa. Jadi kita ingin melakukan edukasi tersebut kepada masyarakat. Hal ini untuk apa? Penting buat kita semua, karena menyelamatkan diri sendiri dan sekitar kita itu lebih penting ketimbang kita lain-lain sebagainya, seperti itu. Itu sih mungkin Mas pesan dari Dompet Duafa kepada masyarakat Lampung secara keseluruhan.
1: Oke, baik. Terima kasih ini Dompet Duafa atas insight yang disampaikan dan apa-apa yang disampaikan. Semoga ini bermanfaat ya untuk semua yang mendengarkan malam hari ini.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih Mas Nandri ya. Sukses terus pokoknya Dompet Duafa dan terus menginspirasi juga buat teman-teman yang lainnya. Amin. Ya, amin. Untuk menjadi relawan-relawan yang pastinya peduli terhadap lingkungan sekitarnya, tanggap terhadap bencana juga. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas dan semoga lain waktu bisa ada kesempatan lagi untuk kita ngobrol lagi ya.
2: Siap. Kita tunggu untuk undangan dan sebagainya.
1: Oke, baik. Mas Andri, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih juga RRI Pro 1. Baik. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Nandri ya, yang merupakan pimpinan dari Dompet Duafa Lampung. Dan itu tadi obrolan kita yang semoga ini bermanfaat untuk kalian semua ya pendengar. Kita tadi berbicara tentang relawan di tengah bencana, bergerak, berbagi, dan menguatkan. Ngobrol bersama pimpinan cabang Dompet Duafa Lampung, Mas Nandrianto Suparno ya. Dan untuk Anda semua, jangan kemana-mana karena Ardi masih akan menemani Anda hingga pukul 2.40 ya. Dan Ardi saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Lihat Dedin, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Mister Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
6: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 Proso, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardus yang menemani Anda di Lampung malam ini dalam acara Ruang Rindu.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Radisen menemani Anda dalam ruang rindu. Tempatnya Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda, langsung WhatsApp di 08 11 720 7909 atau telepon di line telepon kami 0721 269 720. Langsung aja kamu kasih tahu lagu Indonesia apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini ya. Sekali lagi line telepon 0721 269 720 atau WhatsApp 08 11 720 7909.

0: dengerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
7: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
6: Ini sedotan bambu?
7: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
6: Ngurusin ginian ribet gak sih?
7: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
6: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
7: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Bahaya banget.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Ruang Rindu, tempat yang Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda. Langsung WhatsApp di 08 11 72 07 909, atau telepon di line telepon kami 07 12 29 720. Ada yang request nih ya. Assalamualaikum, hari malam Mas, mau dengerin lagunya Irwansyah Perempuanku dari Ayah Abi di Pujo dari Lampung Tengah ya. Siap, nanti kita coba puterin lagu Perempuanku ya. Dari sekarang deh, coba langsung aja kali ya. Kita puterin lagu Perempuanku dari untuk Ayah Pujo ya. Perempuanku, siap. Langsung kalau gitu kita puterin lagunya, jangan kemana-mana pendengar. Tetap bersama kami di Prosatu, kanal informasi dan inspirasi, sampai kelar jam 12 malam nanti.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat,

0: teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Dan sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Mendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 9 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali hadir menyapa Anda di edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Dalam kebersamaan Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi, kita akan awali tentunya dengan dialog kajian Islami Mutiara Pagi yang pada hari ini dari jam 5 hingga jam 6 pagi akan mengangkat tema terkait tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan narasumber Ustadz Sukirman SPDI MPDI. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar melalui line telepon kami di 0721 269 7020 atau juga di line WhatsApp 0811 7207 909. Dan tentunya sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kami kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi, yang pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesi 2. Nah, tentunya dalam obrolan kita di pagi hari ini, kita akan bicara terkait bagaimana diri kita sebagai insan manusia, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga mencintai beliau dan menjadikan beliau sebagai panutan kehidupan kita. Tetapi tentunya mengaku mencintai Rasul tidak cukup hanya dengan ucapan. Kecintaan kepada beliau seharusnya terlihat dalam akhlak, ibadah, cara kita memperlakukan sesama, serta bagaimana pula kita mengikuti sunnah dan ajaran yang beliau contohkan. Karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama kita berdiskusi terkait dengan tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesi 2 bersama dengan narasumber Ustadz Sukirman SPDI MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, berkat doa semuanya.
0: Baik, Ustadz, mohon maaf, sepertinya suaranya agak jauh dari mic. Boleh agak sedikit didekatkan, Ustadz? Iya.
1: Ya,
0: cukup jelas, sangat jelas, alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita membuka untuk diskusi pada hari ini bersama para pendengar melalui line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709, kami tentunya ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang ingin Ustadz sampaikan terkait tema pada hari ini. Silahkan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyadadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kurang sehat, kita doakan semoga menjadi sehat, dan yang sehat tetap sehat. Yang paling utama bersyukur itu, ya, bukan dilihat dari sehat atau tidak sehatnya, tapi bagaimana kita itu bisa digunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Itu yang paling penting, yang paling utama. Ya, karena ada sebagian orang yang ketika tidak sehat, dia ingin beribadah. Ya, tapi kondisi yang tidak mendukung, akhirnya dia ibadah ya mungkin mengambil yang wajib-wajib saja. Ya, tapi juga ada orang yang diberikan nikmat tidak digunakan untuk ibadah. Ya, jangankan perkara yang mengerjakan yang sunnah, hal yang pokok yang wajib saja kadang terabaikan. Kadang menganggap bahwa ibadah itu enggak penting. Gitu ya. Terutama nah, ini makanya kita bersyukur di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat ini semata karena Allah menolong kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga nikmat sehat itu bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga dalam kehidupan kita ini. Karena memang Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mudah-mudahan yang mendengarkan acara Mutiara Pagi ini selalu diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang paling utama, yang paling penting dalam hidup ini ya. Itu. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti risalahnya sampai akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan bahwa kita memang masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu ada keistimewaan ya. Itu. Apa istimewanya? Karena ada seorang anak laki-laki yang terlahir dari perut seorang ibu, kemudian laki-laki itu sengaja Allah kirimkan lewat perut sang ibu itu untuk terlahir ke muka bumi ini untuk menjadi panutan, untuk menjadi teladan seluruh umat muslim di dunia. Ini sangat luar biasa ya. Artinya lah, di mana bulan Rabiul Awal ini telah lahir sosok manusia yang paripurna, manusia yang lengkap dan sempurna. Ya, sudah lengkap dan sempurna. Yaitu seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terlahir di bulan Rabiul Awal. Itu. Pada kesempatan pagi ini berbicara sengaja mengambil tema keteladanan Rasulullah ya, karena di bulan-bulan ini ya, dari sejak pertengahan Agustus kemarin, bulan ini dan barangkali selanjutnya itu hampir semua masjid, musola ya, di kantor atau di lembaga manapun itu sedang mengadakan peringatan maulid atau mengenang kembali akan kelahiran Rasulullah. Nah, yang menariknya adalah ya, kalau Rasulullah itu diperingati ya, dirayakannya di kelahirannya. Ya. Tapi kalau kita, itu biasanya orang mengenang kita itu di hari kematiannya, itu ya, mengenang kematian ya seseorang itu, bahkan ada yang sampai memperingatinya itu bahkan 2 tahun itu sampai diperingati, ada yang begitu ya, untuk kita itu diperingatinya di kematian, hari kematiannya. Tapi kalau Rasulullah ini tidak, justru diperingatinya di hari kelahirannya. Kenapa? Karena dengan lahirnya sosok Rasulullah ini, beliau ini bukan manusia biasa, tapi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul. Ya, bahkan yang utama itu sampai-sampai Allah mengatakan, siapa yang mengikuti Rasulullah, siapa yang mencintai Nabi, siapa yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, disamakan seperti ia taatnya kepada Allah. Maka ada ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat dengan Allah saja, enggak taat dengan Rasul, tertolak. Taat dengan Rasul tapi tidak taat dengan Allah juga tertolak. Maka dua-duanya, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Nah, taat kepada Rasul ini maksudnya adalah bagaimana kita menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan dari semua aspek kehidupan. Makanya kalau kita melihat sosok Rasulullah itu manusia yang sempurna, ya, lengkap gitu. Bagaimana tidak, ya, mau melihat Rasulullah sebagai seorang ayah, Rasulullah juga sebagai seorang ayah dari anak-anaknya, ya. Kalau kita melihat dari sosok Rasulullah suami tidak hanya beristrikan Khadijah, Aisyah, tapi ada beberapa istri yang lain yang mereka menyatakan bahwa Rasulullah itu apa di mata mereka sangat baik, sangat sempurna sekali, ya, berkhidmah dengan para istri-istrinya. Dia melayani dengan istrinya dengan sepenuh hati, ya. Kalau kita ingin melihat Rasulullah sebagai sosok seorang pejuang, Rasulullah seorang jenderal yang memimpin beberapa kali peperangan secara langsung, bukan di balik meja, tapi Rasulullah itu berjuang memimpin, ya, beberapa peperangan. Yang paling terkenal itu perang Badar, sampai-sampai Rasulullah itu terjatuh apa namanya surbannya itu, kemudian sampai beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, kalau peperangan ini tidak Engkau menangkan, bisa jadi tidak ada lagi manusia yang akan menyembah lagi kepada-Mu." Akhirnya atas izin dan kehendak Allah, Allah lah memberi kemenangan dalam perang itu. Artinya Rasulullah sosok seorang jenderal yang sukses memimpin beberapa kali peperangan, ya. Itu, dan peperangan itu selalu kemenangan ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat Rasulullah sebagai seorang pengusaha, Rasulullah seorang pedagang, bahkan seorang pedagang yang sukses. Kalau kita ingin melihat Rasulullah sebagai seorang karena di masa mudanya beliau menternak kambing, ya, itu, dan dia sukses gitu. Artinya, dan kalau pemimpin, beliau itu sebagai seorang negarawan, ya, sebagai seorang negarawan, sebagai presiden itu, ya. Kalau kita ingin melihat sosok Rasulullah sebagai pakar hukum, beliau sebagai pakar hukum. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa kalaulah anak kandungku itu yang mencuri dan jelas-jelas ketahuan mencurinya, maka aku sendiri yang akan memotong tangan anakku. Sampai seperti itu. Artinya apa? Beliau tegas dalam hal kebaikan, tegas dalam hal untuk kebenaran. Itu. Ya. Jadi dari situ saja sudah bisa kita lihat gitu loh. Ya, beliau sebagai sosok seorang sosok seorang ayah, sosok seorang imam, karena beliau seorang nabi dan rasul. Pada kesempatan lain waktu, pada saat itu sudah kita sampaikan bahwa pengikut Muhammad itu tandanya jelas gitu. Kenapa? Karena sudah dituliskan di dalam Al-Fath ayat 29, waladina ma'ahu asyida'u 'alal kufar. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya kita ini yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat dan syahadat kepada Rasul, konsekuensi itu sebagai teladan. Jadi standar pertama itu asyida'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Artinya kita tidak mau meniru dan mencontoh perilaku orang kafir. Itu, ya, masih banyak kalangan muslim yang masih mencontoh, meniru, bahkan bergaya seperti orang-orang kafir, ya. Tidak ada pembeda di antara mereka, ya. Apa coba bedanya? Mereka punya kendaraan, dia punya rumah, dia punya baju, secara hampir sama yang kita punya, ya kan? Bahkan warna juga sama. Yang membedakan itu kita punya prinsip gitu loh, tidak mau meniru mereka seperti apa. Makan minum, ya, kita tidak menggunakan tangan kiri, tidak berdiri, makan dengan duduk, makan dengan doa, itu kan perilaku Rasulullah itu, ya kan? Itu, ya. Tapi kalangan Muslim masih banyak kita jumpai yang mereka tidak apa ketika makan minum sambil berdiri, sambil berjalan, pakai tangan kiri pula. Kan jelas makan minum dengan tangan kiri itu makan minumnya syaitan. Jadi kalau saya dan kita makan tangan kiri, berarti kita makan mengikuti cara setan. Yang kedua, kita memberi makan setan. Berarti setiap kali kita makan dengan tangan kiri, minum dengan berdiri, atau makan dengan berdiri, berarti kita sudah mengikuti perilakunya orang kafir dan mengikuti perilaku syaitan. Ya, jadi pertama itu asyidda. Ya masih banyak yang lain. Seperti kalau peringatan maulid ini kan dibacakan Quran, dibuka ya, dibacakan, dibuka dengan salam, dibacakan Quran, bahkan mahalul qiyam dibacakan itu dan sebagainya, kemudian ditutup dengan doa, kan bagus nih. Tapi apa yang terjadi, pendengar yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang melaksanakan atau melakukan perbuatan kadang apa yang kadangkala bertentangan dengan nilai Islam. Contoh seperti mengadakan ulang tahun, ya kan? Ulang tahun bukannya dibacakan doa, dibacakan ayat Quran, minta doa kepada Allah di hari kelahirannya itu supaya umurnya berkah, umurnya bisa digunakan untuk beribadah, umurnya bisa digunakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Ini enggak, malah justru apa coba? Ayo. Yang pertama dibacakan apa namanya mantra-mantra selamat ulang tahun ya kami ucapkan. Enggak mantap lagi happy birthday to you. Enggak mantap lagi dibacakan apa tiup lilinnya. Nah, tiup lilin itu ajaran api kan gitu ya. Penyembah api itu kaum siapa? Majusi kan gitu kan. Ya, tiup lilin itu ajaran siapa? Ya kan? Itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasul, tapi sayangnya umat muslim ini masih ya tidak sedikit orang muslim yang melaksanakan seperti itu. Nah, ini satu sisi mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi di sisi lain Rasulullah dicampakkan, tidak ditiru gitu. Ya. Kemudian apalagi ruhamau bainahum, tanda yang kedua itu yang pertama tadi tegas kepada orang kafir, yang kedua berkasih sayang dengan orang mukmin. Ruhamau bainahum. Maksudnya adalah kita ini berkewajiban untuk menjaga silaturahim di antara sesama muslim. Tapi apa yang terjadi? Muslim satu sama muslim lain saling curiga, saling gotok-gotokan, saling berfitnah, saling mencaci, saling merendahkan. Kenapa demikian? Karena orang muslim barangkali dia tidak pernah belajar agamanya. Ya kan? Islam kan mengajarkan apa? Kedamaian. Islam itu diturunkan oleh Allah di antaranya untuk rahmatan lil alamin. Ya, bukan rahmatan lil muslimin tapi rahmatan untuk semua alam. Artinya apa? Rahmat itu kan kasih sayang. Nah, orang muslim itu mestinya berkasih sayang kita dengan sesama muslim. Jangan malah kebalik, dengan orang kafir kita akrab, kita apa namanya sejuk, berdamai, sebagainya. Tapi sesama muslim kita saling curiga, saling menginjak, apa, merendahkan harga diri, ya kan? Kan tidak boleh kita itu saling menggibah, saling memfitnah, gitu kan? Itu. Nah, ini rasanya tiap tahun peringatan maulid itu dilaksanakan. Tapi perilaku ya sebagian orang muslim itu masih saja itu. Bahkan dalam sebuah hadis itu orang muslim semua muslim itu tidak boleh memutuskan silaturahmi. Walaupun kita lagi kesel, kita lagi marah itu dikasih waktu hanya 3 hari. Lebih 3 hari itu ya sambung kembali. Silah dan rohim, silah itu menyambung, rohim itu kasih sayang. Jadi menyambung kasih sayang. Tapi ini enggak sampai mereka tidak kenal, sampai dia bahasa kita itu jotak, sampai dia itu memutuskan silaturahmi. Apa? Ada konsekuensi. Mukmin dengan mukmin itu saling memutuskan silaturahmi itu, maka tidak akan pernah masuk surga. Hati-hati kaum muslimin kaum muslimat, kita memutuskan hubungan silaturahmi itu adalah tidak akan pernah masuk surga. Walaupun hubungan kita dengan Allah itu orangnya tekun, ibadah, rajin ke masjid, baca Quran, tahajud tiap malam, sedekahnya setiap hari. Tapi semua muslim kita tidak kenal, ya. Itu dan apa? Ya, mohon maaf ini kita ngasih makan enggak, ngasih minum enggak, menanggung hidupnya enggak. Kok kenapa kita merendahkan dan membenci orang lain? Ya kan? Makanya orang yang demikian itu kan sombong itu kan? Itu congkak, takabur, menganggap rendah orang lain. Nah, ini mestinya peringatan demi peringatan diperingati, mestinya sikap ini melekat dalam diri kita gitu loh. kita harus menjadi jiwa pemaaf, kita menjadi apa namanya penyayang kepada siapapun, jangankan kepada manusia, kita sesama hewan saja kita harus baik. Hewan saja kalau kita berakhlak dengannya, ya hewan itu juga akan nurut sama kita. Itu binatang loh, binatang kita baikin itu dia akan baik sama kita. Itu yang nggak punya akal, apalagi manusia. Kalau kita baiki pasti lebih baik lagi gitu loh. Karena manusia punya akal, punya perasaan, ya punya hati, punya mata, punya telinga yang semuanya sempurna itu. Nah itu yang tanda yang kedua. Mungkin yang ketiga, ini mungkin yang ketiga nanti kita buka forum diskusi. Yang ketiga itu tanda pengikut Muhammad itu tarohum ruku'an sujada. Mereka itu kelihatan nampak mereka ruku' dan sujud. Nah artinya kalau kita mengakui iman kepada Muhammad, ya, iman kepada Rasul, berarti kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat lima waktu. Artinya sebaik apapun orang itu, sekaya apapun, seganteng, secantik apapun, kalau orang itu tidak sholat, tidak ibadah, tidak ada artinya sama sekali. Walaupun berhaji tiap tahun, umroh tiap tahun, ya kurban tiap tahun, sedekah infak mungkin tiap bulan, tapi ketika dia tidak sholat, tidak ada apa-apanya, gitu ya. Tidak ada apa-apanya karena sholat itu miftahul jannah. Itu sholat itu adalah merupakan pintu seseorang akan masuk surga. Jadi nanti kalau kita tidak melaksanakan sholat, kita hanya melihat amal kebaikannya, ya ditampakkan oleh Allah, ini loh perbuatan kamu ketika di dunia, kamu berinfak, bersedekah, berkorban, berhaji, berumroh, dan segala macamnya. Dilihat saja, tapi kita nggak bisa masuk. Karena kenapa? Karena kita nggak punya kuncinya, kita nggak punya passwordnya. Maka sholat itu adalah bagian daripada password, bagian daripada kunci untuk masuk ke surga. Jadi kita akan menikmati amal kalau kita sholat gitu. As-sholatu imadunin faman akumah fakut akumadin faman tarukah fakut adamadin. Sholat itu tiang agama. Dan siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Jadi sesungguhnya yang merobohkan dan menghancurkan agama ini adalah tidak hanya kalangan dari luar muslim, tapi juga kita sebagai orang muslim yang sebagai penghancur-penghancur agama. Kenapa? Karena kita tidak sholat berarti kita menghancurkan agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak atas mukadimah yang sudah disampaikan pada hari ini terkait dengan tema kita yang sedang kita bahas terkait tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan memang tentunya kita harus selalu ya Ustadz ya, memperbaharui, kemudian juga semakin memperdalam, mengenal Rasul sebagai tauladan hidup kita. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kali ini lewat line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita bersama Ustadz Sukirman, SPDI, MPDI, bicara terkait dengan tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Mas Apin, silahkan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, benar-benar sopa Ustaz, sehat selalu Pak Ustaz ya. Amin. Sama keluarga besar, sukses, lancar semuanya Mbak Dian ya.
0: Amin.
2: Ini tanda-tanda pengikut Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, katanya kita harus rajin-rajin sholawat, mengikuti apa ibaratnya sunnah-sunnahnya dan yang wajib maupun yang sunnah. Dan juga apakah benar Pak Ustaz, kalau kita misal orang yang adan itu langsung melihat muka Nabi Muhammad. Terus kalau enggak yang adan gimana Pak Ustaz? Kalau cuma membasuh sama air wudhu aja, apakah juga kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad langsung, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz ya. Mbak Dian, sehat selalu, sekali udara. Dengram udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Apin di Candipuro. Silahkan Ustadz untuk tanggapan atas pertanyaan Mas Apin.
1: Ya, baik. Tadi sudah disampaikan salah satu pengikut Muhammad itu adalah tarohum ruku'an sujada, yaitu kelihatan ruku' dan sujud. Nah, orang yang ruku' dan sujud ini kan berarti orang yang sholat lima waktu. Kalau orang sholat lima waktu, ya pasti dia dalam keadaan suci. Nah, untuk suci itu dia dalam keadaan berwudu. Nah, apakah dengan berwudu nanti kita akan melihat Rasulullah? Insya Allah, kalau nanti kita menegakkan sholat 5 waktu, kita tinggal di surga, insya Allah, karena Rasul dan para nabi itu tinggalnya di surga, insya Allah kita ketemu, kita akan melihat, gitu ya. Tapi untuk di dunia ini, karena Rasulullah sudah tiada, secara langsung, tapi luar biasa gitu ya, kecintaan kita itu apa ya, memang harus cinta. Itu salah satunya tadi membaca sholawat ya. Tadi tidak hanya cukup dengan membaca sholawat sebagai bentuk cinta. Orang kalau cinta kepada seorang itu kan tidak hanya sekedar mengingat, tapi harus membuktikan kecintaannya apa? Taat. Kalau Rasulullah sholat, ya ikut sholat. Gitu. Kalau Rasulullah sholatnya di masjid, kalau kita pengikut Muhammad, ya sholatnya di masjid bagi laki-laki. Nggak ada istilah sholat laki-laki tanpa uzur sholatnya kok di rumah. Ya kan? Rasulullah itu selalu berjemaah. Gitu loh. Nah ini, nah, bagaimana tadi? Kalau orang yang azan, saya meneruskan, orang yang azan itu akan dapat 2 pahala. Ini Nabi yang bicara. Apa itu? Pertama, nanti di akhirat ya, nanti di akhirat, dia akan melihat wajah Allah secara langsung. Jadi nanti Allah akan menampakkan wajahnya pada saat nanti kita masuk ke surga. Kalau semasa di dunia kita rajin azan, ya kan? Itu makanya apa kata Nabi? Kalau orang tahu akan keutamaan, kefadilah, keutamaan atau keuntungan orang azan, maka kata Rasulullah dia akan mendatangi ke masjid walaupun dalam keadaan dia merangkak, saking pengen nanti melihat wajah Allah secara langsung. Dan nikmat terbesar di surga itu bagi kaum muslimin dan muslimat, ya bagi kita semua orang Islam, nikmat terbesar di surga itu nanti bukan hanya kita melihat makanan, tempat tidur, lihat bidadari, tidak hanya itu, tapi nikmat terbesar itu nanti Allah akan menampakkan wajahnya kepada kita. Itu yang paling kita tunggu. Ya selama ini kita kan gak tahu Allah itu seperti apa wujudnya, ya kan? Dan memang kita tidak boleh membahas tentang zat Allah itu. Tapi Allah sendiri itu ada, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allah. Ya bahwa katakanlah Allah itu yang Esa, Allahu Samad, itu Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu ada. Allah sendiri yang menyebutkan dan sudah Al-Qur'an itu kan berarti kan Allah itu ada. Makanya kalau kita nanti bisa masuk surga, saya dan kita semuanya insya Allah ya, mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah, nanti kita akan melihat wajah Allah, apalagi yang rajin azan. Ini spesial ini. Ya, akan mendapatkan perlakuan khusus. Allah akan menampakkan wajahnya kepada orang yang rajin azan. Terus yang kedua, orang yang rajin azan itu di dunia nanti dia diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajak, mengundang orang masuk ke dalam surga. Jadi Mas Apin itu bisa nanti mengajak orang-orang yang dicintainya untuk masuk ke dalam surga yang prioritas, ya kan? Itu karena kita ditunjuk sebagai panitia. Oh, itu panitia mengajak orang untuk masuk ke dalam surga. Apa enggak luar biasa? Dapat tugas khusus. Ini kalau yang rajin aja. Kalau enggak rajin aja, ya enggak dapat 2 itu.
0: Masya Allah. Kalau misalnya masuk dalam kepanitiaan 17-an aja, senang minta ampun ya Ustadz. Masya Allah, apalagi ini kepanitiaan di akhirat ya. Baik, Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp Ustadz. Kita bacakan ya Ustadz ya. Ini ya, dari Abu Hanifa di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, bacaan sholawat Nabi itu kan banyak sekali, tapi yang benar itu yang bagaimana ya? Nah itu pertanyaannya, dan untuk jawabannya terima kasih Ustadz. Mohon pencerahannya.
1: Ya baik, memang jadi begini, membaca sholawat itu sampai-sampai, dan ya jadi gini, tanda salah satu bukti cinta kepada Nabi itu salah satunya membaca sholawat, salah satunya. Sholawat itu apa? Doa. Lantas kita bertanya, salawat yang mana yang mesti kita baca? Maka salawat yang kita baca itu adalah salawat yang dipakai di dalam salat. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi membacanya ini maksudnya adalah di luar salat. Sampai-sampai ada sebuah hadis menyebutkan bahwa man sholla ala wahid sallallahu alaihi yusra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, mendoakan Rasul satu kali, maka kita akan didoakan Allah sebanyak 10 kali. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kalau di dalam sholat memang kita dianjurkan membaca itu tanpa sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, ya, jumhur ulama itu menganjurkan kita memakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau di dalam sholat cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah kita bisa berkali-kali ya. Yang terpenting kita tidak menentukan jumlah. Tapi sebanyak-banyak mungkin kita untuk bersalawat. Kenapa salawat itu penting? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Ya. Hamba Allah yang dari kota bumi ini. Kenapa? Karena salawat ini ada keistimewaan, apa? Ada perbedaan tersendiri. Allah menyuruh salat, Allah enggak salat. Allah menyuruh kita zakat, Allah sendiri tidak membayar zakat. Allah menyuruh kita berhaji, ya berumroh, tapi Allah tidak berangkat haji dan umroh. Ya, menyuruh sedekah, Allah enggak ikut sedekah. Tapi ketika menyuruh untuk berselawat kepada Nabi itu, Allah ikut langsung. Tidak hanya Allah, tapi malaikat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Apa itu? Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Hai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi, kepadaku, kata Muhammad ya, dan berikan salam yang terbaik untuknya. Ini perintah surat Al-Ahzab insyaAllah ayat 56 ya. Itu memerintahkan kepada kita orang beriman untuk berselawat. Karena Allah malaikat pun mengucapkan selawat kepada Rasulullah. Nah, yang dibaca itu. Nah, itu ya tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Intinya kalau kita cinta kepada Rasul, perbanyak-banyaklah kita membaca sholawat. Ya, tapi jangan untuk menentukan oh saya harus membaca sehari itu misalkan 4.000, 5.000, 10.000. Ya, itu yang tidak di sepanjang kami tahu tidak ditentukan jumlahnya, tapi kita disuruh memperbanyak untuk membaca sholawat, ya kan?
0: Baik, masya Allah ya Ustadz ya, luar biasa tentunya dengan kita mengirimkan sholawat kepada Nabi. Harapannya kita juga nanti bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kali ini lewat line telepon, kita angkat ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, kami sedang mengangkat tema ini terkait dengan tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad bersama Ustadz Sukirman. Silakan pertanyaannya, Bapak Sugianto.
3: Iya, mungkin ini di luar tema. Apakah kalau melihat wanita yang tidak pakai jilbab, malah pakai celana pendek, baju pendek, itu kita berdosa? Karena enggak melihat juga kelihatan atau terlihat. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sugianto di Banjarsari Natar. Mungkin ini adalah sebuah keresahan hati begitu ya Ustadz ya, dan ingin disampaikan walaupun mungkin memang berbeda tema, tetapi ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Silakan tanggapannya untuk pertanyaan dari Bapak Sugianto, Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Sugianto di Natar. Inilah yang kadang apa ya menjadi pemikiran kita sebagai laki-laki. Laki-laki berusaha untuk menjaga iman, untuk jaim, ya, menundukkan kepala.

0: dong semestinya, ya kan? Menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. Kalau ketika melihat anak gadisnya atau yang sudah berkeluarga, tanggung jawab suaminya. Ini maaf ngomongnya, jangan terbuka auratnya itu. Ya, kasihan laki-laki itu. Nah, kalau melihat berdosa, tentu yang lebih menanggung dosanya lagi siapa? Yang bersangkutan. Kalau dia seorang istri, suaminya. Kalau dia seorang anak, ya kedua orang tuanya. Jadi jangan main-main ini. Itu loh. Padahal pakaian berhijab itu, maaf ya, jauh harganya lebih mahal dibandingkan pakaian yang, maaf, yang kalau istilah orang tuh you can see, ya kan? Nah, pakaiannya. Maka ada istilah you can see my kelek. You, kamu dapat melihat kelek, kan gitu. Jadi, apa ya, jauh lebih mahal coba. Dari pakaian dalamnya, dari jilbabnya, dari pakaian panjangnya, androk panjangnya, jauh lebih mahal. Tapi kadang perempuan, satu sisi perempuan ingin dihargai, satu sisi perempuan ingin dihormati, satu sisi perempuan ingin dimuliakan, tapi dia menjatuhkan diri ke rendah yang serendah-rendahnya. Gitu ya. Dia tidak menjaga martabat dan kehormatan dirinya. Itu tidak sedikit terjadi itu di kalangan kaum muslim. Nah, mudah-mudahan yang mendengarkan ini, para orang tua, ayo pastikan anak-anak kita itu untuk menutup aurat. Ya. Tidak hanya cukup dengan sholat. Nah, aurat laki-laki dari mana? Tidak hanya perempuan juga. Ya. Ya. Ini kadang-kadang, maaf ini ya, realitas yang ada, yang kita sering jumpain, anaknya masuk sekolah, diantar anaknya berpakai, ya, yang perempuan berjilbab. Tapi yang nganter justru malah kadang, maaf, sebagian tubuhnya malah ditambahkan. Kan aneh, anaknya yang soleha, anak yang tertutup auratnya, ibunya terbuka. Tidak sedikit juga laki-laki, ya, yang memakai celana pendek di atas dengkul. Karena aurat laki-laki itu kan dari pusat sampai di bawah lutut. Ini kalau yang di atas dengkul tidak sedikit. Bahkan mereka yang antar anaknya ke sekolah, ya, pakai mobil. Mobilnya mewah. Tapi begitu turun, yang punya rendah, gitu ya kan. Nganternya pakai motor mahal, tapi yang naik motor dirinya rendah. Kenapa? Pakaiannya tidak tertutup auratnya. Itu anaknya yang soleh, anaknya yang disuruh taat kepada Allah Rasulnya, tapi dia sendiri tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ini yang sering kita lihat ya. Mudah-mudahan ini dapat hidayah yang mendengarkan dalam kita hari ini. Ya.
1: Masya Allah Ustadz ya, tentunya ini menjadi sebuah pengingat bagi kami semua. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara dan kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai penutup pada Mutiara Pagi pada hari ini terkait tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan untuk pesannya Ustadz.
0: Terima kasih. Kalau di dalam surat Al-Fat tadi ada tanda-tanda pengikut Muhammad itu, satu, kita tegas kepada orang kafir. Termasuk tadi berpakaian, ya kan, bagi para perempuan. Nah, kalau orang-orang kafir itu kan mereka tidak menutup aurat. Nah, kita sebagai orang muslim, kita nutup aurat. Itulah pembeda antara kita dengan mereka. Yang kedua, berkasih sayang sesama mukmin. Kita tidak boleh memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari. Baik itu di keluarga kita besar maupun kita memutuskan silaturahmi dengan orang lain seperti dengan tetangga atau dengan kerabat, sahabat dan sebagainya. Nah, yang ketiga, tanda pengikut Muhammad itu adalah mau rukuk dan sujud. Sebenarnya masih ada 2 lagi tanda-tanda, tapi karena waktu yang membatasi kita, paling tidak itu ada beberapa hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita ini semangat memperingati maulid, tapi semangat juga untuk menteladani dan mencontoh Rasul. Nah, itu baru pas. Jangan semangat merayakannya, semangat bersalawatnya, tapi kita tidak mengikuti. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk membahas, karena memang tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad ini masih ada lagi ya Ustadz ya di episode selanjutnya. Dan semoga dari sekian banyak tanda-tanda ini kita termasuk ada gitu di dalamnya sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun menjadi pengingat bagi kami tentunya untuk selalu memperbaiki diri dalam ibadah, baik itu hablum minannas dan juga hablum minallah tentunya. Terima kasih banyak Ustadz Sukirman, SPDI, MPDI. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya dan semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini, namun jangan kemana-mana.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan akan lebih rentan lagi jika sudah punya penyakit penyerta atau komorbid seperti asma, tetosa, atau pada orang-orang tua yang pernafasannya sudah tidak baik lagi.
2: Kalau berdampak sih nggak pendapat benar, cuman kan memang debu. Dan gitu harus pakai masker kita kemarin, Pak.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 9 September 2026 dengan topik berita. Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda memicu sebaran abu vulkanik yang mengandung serpihan batuan tajam dan partikel silika berukuran sangat kecil sehingga dapat mengganggu kesehatan warga. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Way Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda memicu sebaran abu vulkanik yang mengandung serpihan batuan tajam dan partikel silika berukuran sangat kecil sehingga dapat mengganggu kesehatan warga. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda memicu sebaran abu vulkanik hingga ke pemukiman warga. Abu vulkanik mengandung serpihan batuan tajam dan partikel silika berukuran sangat kecil yang dapat mengganggu kesehatan. Dokter spesialis paru Dr. Aprilianda mengatakan, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit hingga gangguan saluran pernafasan. Resiko tersebut perlu lebih diwaspadai kelompok lansia dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti asma. Masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah selama abu vulkanik masih tersebar. Warga yang terpaksa keluar rumah disarankan menggunakan masker dan kacamata pelindung untuk mengurangi paparan langsung.
1: Jadi karena dia sebenarnya adalah batu mikroskopis, orang sehat pun dapat terkena akibatnya infeksi atau iritasi saluran nafas atas dan akan lebih rentan lagi jika sudah punya penyakit penyerta atau komorbid seperti asma, tetosa, atau pada orang-orang tua yang pernafasannya sudah tidak baik lagi. Sebisa mungkin lah, jangan melakukan aktivitas di luar rumah. Pun terpaksa beraktivitas di luar rumah, ya memakai helm yang ada tutup matanya dan memakai masker. Karena kena mata pun dia bisa iritasi, kan tadi berupa batu tajam ya.
3: Warga juga perlu memperhatikan cara membersihkan abu vulkanik yang menempel di sekitar rumah. Debu sebaiknya disiram menggunakan air terlebih dahulu agar partikel tidak kembali berterbangan dan berisiko terhirup. Bagi masyarakat yang terpapar abu vulkanik, pertolongan awal dapat dilakukan dengan berkumur menggunakan air bersih dan mencuci wajah. Jika mengalami sesak nafas berat, warga diimbau segera mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan. Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat jika aktivitas erupsi terus meningkat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang manfaat pembangunan PSEL Lampung Raya sesuai tahapan yang berhasil dihimpun tim liputan.
4: Saya Dita, saya lega banget sih dengarnya gunung sampah di TPA itu kan udah lama bikin resah ya. Kalau setiap ton limbah setiap hari bisa disulap jadi listrik, lingkungan kita kan tentu saja bakal jauh lebih asri dan lebih sehat. Ini terobosan cerdas sih buat Lampung Raya, daripada sampah membusuk tanpa guna, jadi jauh lebih baik dan lebih bijak jika diubah jadi sumber daya. Dan kita dapat dua keuntungan sekaligus, yaitu kota menjadi bersih dan pemasokan listrik bertambah.
5: Saya Jamal, niatnya sih mulia, tapi teknologi pembakaran wajib dipastikan ramah lingkungan. Jangan sampai niat membersihkan tanah malah berujung mencemari langit dan mengancam napas warga. Mesin canggih itu memang hebat, tapi jangan lupa ada saudara-saudara kita yang menguntungkan hidupnya dari mengais TPA. Kalau semua langsung masuk mesin, gimana nasib piring nasi mereka?
0: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik regional Lampung Raya memasuki tahap persiapan pembangunan setelah proses lelang investor selesai. Proyek strategis nasional atau PSN itu dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah perharinya. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
6: Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari.
7: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Junaidi Rahmat, mengatakan hingga kini proyek PSEL di Desa Purwotani, kawasan Kota Baru, Lampung Selatan terus berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Junaidi, Danantara telah mengumumkan pemenang lelang proyek tersebut, yakni Konsorsium Bumi Biru Indonesia. Junaidi menjelaskan, lahan ditargetkan diserahkan kepada investor pada Desember 2026 sebagai syarat dimulainya pekerjaan konstruksi. Lantaran membutuhkan pasokan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari, sumber sampah tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung, namun melibatkan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur melalui skema aglomerasi. Junaidi merinci, produksi sampah Kota Bandar Lampung saat ini mencapai sekitar 770 hingga 800 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan sekitar 302 ton per hari, dan Lampung Timur sekitar 87 ton per hari.
6: Akan diserahkan bulan Desember, terus kira-kira bulan Januari. Nah, nanti awal Februari itu sudah mulai konstruksi dari Danantara, dari pemenang lelang. Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari. Nah, maka ada aglomerasi di pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, dan dari Lampung Timur. Bandar Lampung kan kurang lebih 770 ton sampai 800 per hari lah. Kemudian Lampung Selatan 310 ton dan Lampung Timur sekitar 87 ton untuk memenuhi 1.000 ton.
7: Junaidi Rahmat menambahkan, dalam operasionalnya PSEL akan menggunakan teknologi insinerasi di mana sampah akan dibakar pada fasilitas khusus sehingga menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Terkait potensi emisi dari proses pembakaran, Junaidi memastikan teknologi yang digunakan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Berdasarkan perhitungan awal, pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 20 MW yang diproyeksikan melayani sekitar 12.000 hingga 20.000 rumah tangga dengan kapasitas listrik 1.300 volt ampere. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat 1 penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 kemarin siang. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat 1 penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Lampung kemarin siang. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam penyampaiannya mengatakan, Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah serta pembiayaan yang sehat. Menurut Jihan, perubahan APBD diarahkan untuk membiayai berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dia menjelaskan kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan sekaligus mendukung pembangunan di berbagai sektor. Jihan menambahkan pemerintah daerah juga akan menjaga kesinambungan fiskal melalui kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dalam perubahan APBD 2026. Sementara itu dari sisi belanja daerah, Jihan mengatakan pemerintah akan mengorientasikan anggaran pada pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah juga diharapkan menjadi instrumen untuk mendukung percepatan perekonomian daerah sekaligus mencapai sasaran prioritas pembangunan Lampung.
2: Untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah, maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 akan diarahkan pada mobilisasi pendapatan daerah yang terukur, realistis, dan juga menghindari terjadinya inefisiensi dalam perekonomian. Selanjutnya, belanja daerah akan diorientasikan pada pemenuhan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi alat untuk mendukung akselerasi perekonomian daerah sekaligus mendorong pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Serta pembiayaan daerah yang bermanfaatannya ditujukan untuk memenuhi dan juga mendukung terhadap kegiatan prioritas dan pencapaian indikator kinerja daerah.
1: Jihan menambahkan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk memenuhi dan mendukung kegiatan prioritas. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat menunjang pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perubahan APBD Lampung tahun anggaran 2026 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyesuaian anggaran, tetapi juga mampu memperkuat pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang memuntahkan abu vulkanik dalam beberapa hari terakhir dipastikan tidak mengganggu aktivitas angkutan barang dari Kabupaten Waikanan menuju Pulau Jawa. Lalu lintas logistik di jalur distribusi utama hingga kini dilaporkan tetap berjalan normal. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
3: Kalau berdampak sih nggak berdampak benar, cuman kan memang debu. Dan gitu,
4: erupsi Gunung Anak Krakatau yang memuntahkan abu vulkanik dalam beberapa hari terakhir dipastikan tidak mengganggu aktivitas angkutan barang dari Kabupaten Waikanan menuju Pulau Jawa. Lalu lintas logistik di jalur distribusi utama hingga kini dilaporkan tetap berjalan normal. Triyono, seorang supir truk asal Kecamatan Rebang Tangkas, mengungkapkan bahwa perjalanan mengangkut komoditas kopi dan pisang menuju Pelabuhan Merak masih tergolong aman dan lancar. Kendati demikian, tebalnya sebaran debu vulkanik di jalanan menjadi tantangan tersendiri bagi para pengemudi. Dijelaskan Triyono, perjalanan sejak hari pertama erupsi sebenarnya masih terbilang aman dan tidak terganggu. Hanya saja sebaran debunya memang cukup tebal, sehingga para supir wajib menggunakan masker demi keselamatan dan kesehatan.
5: Dari mana, Pak?
3: Dari Rebang Tangkas.
5: Mau kemana ini?
3: Rencananya ke Merak.
5: Ini bawa apa ini?
3: Ada kopi, ada pisang.
5: Nah, dengan adanya letusan erupsi Gunung Krakatau kemarin, berdampak nggak terhadap alur angkutan barang ini?
3: Kalau berdampak sih nggak berdampak benar, cuman kan memang debu. Dan gitu harus pakai masker kita kemarin, Pak. Yang hari pertama itu.
5: Iya, iya.
3: Kalau perjalanannya sih masih aman lah, cuman debunya yang banyak.
5: Oke, makasih, Pak.
3: Iya.
4: Kondisi tersebut juga diakui oleh pihak pemerintah daerah setempat. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Waikanan, Romli Ependi, menegaskan bahwa dampak aktivitas vulkanik terhadap arus barang sejauh ini relatif minim.
6: Oh, kalau untuk kita alhamdulillah nggak sih bu. Untuk kita wae kanan ya nggak ada dampak yang signifikan ya. Biasa aja, tetap normal, harus angkutan barang segala macam. Yang jelas kita lagi sama-sama upaya untuk ini aja, untuk anak-anak sekolah bawa sekolah, karena itu tadi debu ini nggak nampak sih. Jadi kita ngikutin arahan dari edaran gubernur aja sih.
4: Meski arus barang tidak berdampak secara langsung, pemerintah Kabupaten Wae Kanan kini mulai mengalihkan fokus perhatian pada sektor pendidikan, mengingat bahaya abu vulkanik yang halus dan sering tak kasat mata terhadap sistem pernapasan. Pihak Dinas Perhubungan dan instansi terkait tengah mengupayakan langkah antisipasi serta perlindungan khusus bagi anak-anak sekolah. Dari Kabupaten Wae Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Wae Kanan berkolaborasi dengan PMI dan Kejari menyalurkan 25 ribu liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringannya masih berlangsung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wae Kanan bersama PMI dan Kejari Wae Kanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Wae Kanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM 5 Blambangan Umpu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
8: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Wae Kanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25 ribu liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Umpu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
7: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Wae Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Wae Kanan segera menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP berupa beras kepada keluarga penerima manfaat. Penyaluran ini dijadwalkan mulai bergulir pada September 2026 berdasarkan hasil penjadwalan yang telah ditentukan bersama Perumbulog. Beberapa kecamatan akan menjadi prioritas penerima tahap awal, meliputi Kecamatan Buai Bahuga, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Bumi Agung.
9: Pemerintah Kabupaten Wae Kanan segera menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP berupa beras kepada keluarga penerima manfaat. Penyaluran ini dijadwalkan mulai bergulir pada September 2026 ini setelah sempat mengalami sedikit penyesuaian jadwal. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan Wae Kanan Mardiana. Menurutnya proses distribusi bantuan ini akan dipusatkan di Aula Balai Kecamatan yang tersebar di 15 kecamatan wilayah Kabupaten Wae Kanan. Berdasarkan hasil penjadwalan yang telah ditentukan bersama Perumbulog, beberapa kecamatan akan menjadi prioritas penerima tahap awal, meliputi Kecamatan Buai Bahuga, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Bumi Agung. Awal rencananya penyaluran dimulai tanggal 4 September 2026, namun pelaksananya harus menunggu proses repacking beras ke dalam kemasan bantuan yang saat ini masih berlangsung di gudang Bulog.
10: Itu rencananya akan segera disalurkan mulai dari 4 September sampai dengan 18 September untuk ke masing-masing kecamatan, ke aula kampung ya, ininya apa namanya, titik-titik baginya. Kalau untuk penjadwalan saya lupa, tadi di surat itu ada ya, kalau nggak salah di Buai, kalau nggak salah ya Buai Bahuga kayaknya per 4 September itu. Nah tapi kan jadwal itu tentatif Pak, tentatif, jadi itu yang kita koordinasikan bersama Bulog. Tapi untuk tepatnya mungkin memang harus sering lagi berkoordinasi dengan Bulog. Jadi kendala-kendala di lapangan kan mungkin proses rebagging yang belum selesai, Kemudian mungkin juga kalau ada kendala lapangan itu juga bisa pengaruh, tapi jadwalnya sudah kita tetapkan seperti itu.
9: Lebih lanjut pihaknya mengatakan, bagi para keluarga penerima manfaat yang akan mengambil bantuan beras CPP di lokasi, diwajibkan untuk memenuhi ketentuan administratif seperti membawa fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, hingga nantinya melakukan penandatanganan berita acara serah terima penerima bantuan pangan di lokasi penyaluran. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pedagang di ruang terbuka Bandar Lampung mengalami penurunan omset dan pengunjung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
11: Debu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu aktivitas warga Bandar Lampung, juga berdampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah seorang pedagang Galang mengatakan, usahanya terdampak debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Biasanya omset di akhir pekan pendapatannya bisa mencapai Rp1.500.000. Namun hari selanjutnya penurunnya sangat drastis, hanya mencapai Rp500.000.
12: Berdampak sih. Kalau untuk malam minggu bisa sampai ya kurang lebih 1.5 lah. Untuk ada apa? Kayak tadi gini kira-kira kayaknya 500 deh.
11: Galang berharap Gunung Anak Krakatau tidak lagi menyemburkan abu vulkaniknya agar aktivitas warga dapat berjalan seperti biasanya. Robi Desika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Aquatic Indonesia Lampung melihat Fun Swimming Festival 2026 memiliki potensi yang besar dalam pembinaan atlet renang guna dipersiapkan untuk mengikuti ajang daerah maupun nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Pengurus Provinsi atau Pengprov Aquatic Indonesia Lampung menjadikan Fun Swimming Festival 2026 menjadikan momentum untuk memantapkan potensi atlet renang muda di Lampung. Ketua Umum Pengprov Aquatic Indonesia Lampung, Ade Utami Ibnu, kepada RRI kemarin di kolam renang Pahoman mengatakan, antusiasme peserta menjadi gambaran besar potensi atlet renang yang dimiliki Provinsi Lampung. Menurutnya, sekitar 1.400 peserta mengikuti kegiatan yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026.
16: Tadi, terima kasih Ibu Gubernur yang telah hadir di acara kita ini. Bagi Aquatic, ini adalah acara yang paling berharga karena untuk melihat seberapa banyak potensi-potensi atlet kita ke depan. Dan tadi sudah kelihatan ya, ada 1.400-an yang daftar dan semuanya punya potensi untuk menjadi atlet-atlet Provinsi Lampung dan jadi atlet nasional. Jadi untuk yang PON, kita kan sudah punya hampir 50 atlet di atlet daerah. Kemudian nanti semua sekarang lagi persiapan untuk PON-PROV. Nanti dari situ kita akan bisa menilai atlet-atlet yang memungkinkan untuk mengambil poin.
15: Sementara itu, persiapan dalam menghadapi PON saat ini Aquatic Lampung telah memiliki hampir 50 atlet yang masuk dalam pembinaan atlet daerah. Dia berharap kegiatan Fun Swimming Festival dapat terus digelar sebagai bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet renang potensial di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Aqua Kids terus berkomitmen dalam mencetak generasi atlet renang melalui program pembinaan yang berfokus pada pengembangan diri secara menyeluruh yang tidak hanya melatih teknik dalam air, tapi juga membentuk mental tangguh, kedisiplinan, dan karakter positif bagi anak-anak usia dini. Berikut laporan selengkapnya.
17: Berani bersaing dan mampu memperbaiki.
18: Sebanyak 12 atlet muda dari Aqua Kids bersiap mengikuti ajang kejuaraan renang tingkat nasional. Langkah diambil sebagai strategi untuk memberikan pengalaman bertanding di level yang lebih kompetitif serta mengasah mental juara sejak dini. Pelatih renang Aquakid Handoko mengungkapkan esensi utama dari keikutsertaan bukan sekedar mengejar medali, melainkan sebagai wadah strategis bagi para atlet untuk meningkatkan dan mengasah kualitas diri. Dirinya menambahkan melalui ajang lomba renang dapat mengukur kemampuan, meningkatkan diri sekaligus mengasah mental bertanding setiap atlet agar lebih siap menghadapi kompetisi yang lebih besar.
17: Keikutsertaan 12 atlet aquak merupakan langkah awal untuk memberikan pengalaman bertanding di level nasional. Untuk memberikan selain pengalaman bertanding di level nasional, 25 meter gaya bebas dan 20 meter gaya dada, ajang juga menjadi sarana memperkuat mental bertanding. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri serta mengevaluasi hasil latihan yang telah dijalani. Target kami sederhana, yaitu agar seluruh atlet mampu tampil maksimal, berani bersaing dan mampu memperbaiki catatan waktu masing-masing. Harapannya pengalaman dari kejuaraan ini menjadi bekal berharga untuk membentuk atlet yang lebih matang dan prestasi pada event-event berikutnya.
18: Dirinya menjelaskan, dalam ajang tersebut para atlet akan turun pada dua nomor perlombaan, yakni 20 meter gaya bebas dan 20 meter gaya dada. Dirinya berharap 12 atlet Aquakids mampu menunjukkan progres yang signifikan. Selain melatih kecepatan di lintas, ajang juga memberikan sarana evaluasi bagi tim pelatih untuk menyusun program pembinaan yang lebih efektif ke depannya. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kesempatan hari ini tanggal cantik banget, 9 September 2026. Udah siap mau ngapain nih? Cek out barang apa nih? Atau mungkin mau manfaatkan promo-promo lainnya dengan tanggal kembar ini ya. Yang pasti jangan sampai kalap, tetap untuk mindful ya, supaya apa yang ada di kantung Anda ini enggak hilang gitu aja, tapi berubah jadi manfaat yang lain ya. Oke deh, tentunya pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Sampai nanti jam 10 pagi kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat di hari ini. Dan pastinya kita akan mulai dulu nih dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

ya, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Kita terima, kita juga pastinya menginginkan, mengutamakan kesehatan bagi anak-anak ya, begitu. Karena memang pastinya juga ada pertimbangan tersendiri dari pemerintah Provinsi Lampung yang mereka juga sampai menggelar rapat tadi malam ya, dan kemudian menimbang juga kebijakan-kebijakan karena memang kondisinya dari abu vulkanik itu sendiri masih terjadi erupsi dan residu dari abu vulkanik itu juga masih terasa. Walaupun mungkin dalam 2 hari ini kita ngerasanya kayak udah mendingan kok, kayaknya gak ada lagi. Sabar, justru yang kalau terlalu alus-alus banget itu yang malah bahaya karena dia semakin partikelnya lebih kecil lagi gitu ya. Jadi memang untuk kebijakan daring ini masih dilanjutkan karena memang kualitas udara tepatnya di Bandar Lampung ini masih nggak sehat. Bahkan konsentrasi sulfur dioksida atau SO2-nya ini disampaikan oleh gubernur, wakil gubernur Jihan Nurlela, bahwasannya masih dalam kategori tidak sehat selama lebih dari 72 jam. Jadi Jihan Nurlela mengatakan aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini masih terus dipantau oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui Pusdalops BPBD Provinsi Lampung bersama BMKG, PVMBG, dan instansi terkait lainnya. Saat ini memang Gunung Anak Rakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Dan memang kemarin ya, tepatnya di hari Selasa 8 September, tercatat 4 kali erupsi. Erupsi pertama itu di jam 5, kemudian ada lagi di jam 5.34 gitu ya. Dan ada pula di jam 7, kemudian 11.34. Seluruh aktivitas erupsi tersebut dinyatakan selesai, tetapi memang kondisi angin saat ini bergerak menuju barat laut dan utara dan kecepatan rendah ya. Nah, tentunya juga tadi malam ini disampaikan ya, ternyata Anak Krakatau ini masih erupsi dan memang masih berlanjut begitu ya kondisinya. Situasi terupdate itu kemarin, tepatnya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, masih dengan level 3 atau siaga. Aktivitasnya sempat menunjukkan penurunan sebelumnya ya, tetapi ternyata masih terjadi erupsi di tepatnya 17.56 waktu Indonesia Barat kemarin selama 31 detik durasinya. Lebih lama dibandingin 4 erupsi sebelumnya. Aktivitas tersebut juga terekam seismograf dengan amplitudo sekitar 54 mm dan kondisi ini pun menjadi perhatian Pemprov Lampung ya, karena arah angin yang bergerak menuju barat laut dan utara sehingga berpotensi mengarah ke wilayah Provinsi Lampung. Kecepatan angin juga berada pada kategori rendah hingga sedang, tapi kondisi angin bisa berubah sewaktu-waktu, jadi arah sebaran juga dapat berubah. Nah, erupsi susulan dengan durasi yang lebih panjang serta arah angin menuju Lampung menjadi perhatian dari pemerintah, sehingganya dibuatlah untuk kebijakan itu ya, agar tentunya masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif GAK, dan juga tentunya ini ada pertimbangan untuk anak-anak melanjutkan sekolah daringnya. Dalam kesempatan tersebut juga Jihan menyampaikan keprihatinan ini atas hilangnya 8 orang yang diantaranya ada 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang sedang melakukan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kedelapan orang tersebut diketahui menggunakan speedboat di perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang, Banten, dan hingga Selasa malam masih dalam proses pencarian. Jihan meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau tanpa memperhatikan aspek keselamatan, dan juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengupdate informasi resmi dari BNPB, BMKG, PVMBG, BBBD, serta pemerintah daerah. Tentunya kami masih akan menemani Anda pendengar di Lampung pagi ini. Nanti kita akan update informasi Anda dengan Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat.